0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Kopi Bola Pagi. Kita sembang apa hari ini? Sembang apa? Topik yang saya buka hari ini, jika di atas kertas memang nampak anda kalah, tapi ada buktikan yang sebaliknya. Jadi jom, Faiz dari Sungai Buloh. SPM saya biasa-biasa saja, ramai kata susah nak berjaya. Hari ini saya ada syarikat sendiri dan menggaji lebih 20 orang. Mantap my brother, mantap. Mantap Faiz. Saya tumpang gembira dan tumpang berbangga dengan awak Faiz. Okey. Nora daripada Kelang lagi. Daripada Kelang. Saya ibu tunggal dengan 3 anak. Ramai ingat saya tak mampu. Alhamdulillah, anak-anak semua belajar dengan baik dan kami hidup selesa. Mantap Nora, mantap. Jadi Hafiz, 2 kali gagal temuduga, orang suruh saya putus asa. Kali ketiga saya berjaya dapat kerja impian. Tak siapa orang tu. Awak beritahu siapa orang tu. Selagi kita menutup mata, tak ada istilah gagal, kan? Aduh, tutup mata tidur. Itu tidur. Tapi selagi kita masih bernafas di atas dunia ni, peluang tu masih ada selagi kita berusaha. Betul tak, kan? Jadi, come on lah. Jangan galakkan orang untuk gagal. Jangan mengata orang untuk gagal. Jangan downkan perasaan orang. Okay, baik. Jadi topik ini nampak macam ramai yang respon. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang atas respon anda. Tapi Piala Dunia mengajar kita satu perkara. Perlawanan bukan dimenangi di atas kertas, tetapi di atas padang. Begitu juga hidup. Jangan cepat mengalah hanya kerana orang lain fikir anda tak mampu. Selagi whistle penamat belum ditiup, masih ada peluang untuk bangkit dan menang. Kan seperti yang saya kata tadi, bola ni bulat, kehidupan ni pun seperti roda. Ada hari kita di bawah, ada hari kita di atas. Bila kita di atas, kita ingat kita pernah ada di bawah. Jadi kita bawa diri ni elok, jaga diri ni elok. Champion I Show Speed, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Play football.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Salam khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Adi, Weekend Recap. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.25 pagi. Macam mana? Okey. Baik, tentang topik kita, ada lagi respon. Terima kasih. Ramai respon hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Amir daripada Sungai Tangkas. Oi, orang Sungai Tangkas. Dulu saya pernah kena buang kerja. Masa tu rasa macam dah kalah. Saya mula bawa e-hailing sementara cari rezeki. Kan? Hari ini saya dah buka bisnes kecil sendiri dan alhamdulillah semakin berkembang. Alhamdulillah, terima kasih atas respon awak, dan respon awak ni bagi inspirasi kepada orang. Kan dia berhenti kerja, dibuang kerja kadang-kadang dia menjadi satu titik paling rendah untuk seorang lelaki. Tapi seorang lelaki kena belajar bangkit. Kita kena bangkit. Jadi sekarang daripada dia buat e-hailing, kan, tak tahulah dia buat Grab ke, dia buat Foodpanda ke apa ke, sekarang dia dah ada bisnes kecil. Tak kira lah kecil mana pun, tapi dia ada bisnes dia sendiri. Alhamdulillah, murah rezeki awak, Amir. Mantap, terima kasih banyak kerana memberi inspirasi kepada kami. Shikin dari Kota Raja. Wow, orang Kota Raja. Saya kahwin muda. Ramai kata takkan mampu habiskan pengajian. Saya sambung belajar sikit demi sikit. Sikit demi sikit dia belajar. Akhirnya saya berjaya dapat ijazah sambil besarkan anak. Alhamdulillah. Jadi kalau orang lain dapat ijazah je, dia dapat dua, saya dapat. Dapat tiga saya dapat. Suami dapat, anak dapat. Dapat ijazah. Dia lagi untung sekarang, si Shikin. Awak lagi beruntung, Shikin, daripada orang lain. Okey, mantap. Ramesh, lama tak respon. Ramesh daripada Kelang. Masa sekolah saya selalu dapat nombor belakang. Orang tak sangka sekarang saya jadi jurutera dan dapat bekerja dengan syarikat besar. Mantap. Ini yang disarankan oleh kerajaan sekarang. TVET bukan pilihan sekarang. TVET tu kan. Ramesh, hebat. Awak memang hebat. Ramesh selalu je bagi kita respon-respon macam ni. Kan? Jadi thank you Ramesh, terima kasih banyak. Jadi tengok ni, Ramesh sekarang dia dah kerja dengan company besar dah. Walaupun dulu masa sekolah asyik dapat nombor belakang, nombor ujung. Dia biasalah, nombor ujung-ujung ni biasa. Tapi dia pecut last minute, dia hero kalah dulu. Ni hero Hindustan lah ni, si Ramesh ni. Baiklah, jom kita layan lagu daripada Shakira, Waka Waka. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang.

0: pagi.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Simpan dan set down cepat ke telefon

0: Hari ini rancak. Di sini rancak. Sana mau rancak. Di mana-mana rancak.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak. Di sini rancak.

0: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Anda masih lagi bersama saya, DJ Art, di Weekend Wake Up, 8.41 minit pagi. Nanti pada jam 9 nanti kita akan dengarkan utama 9 dari bilik berita RTM tau. Okey, baiklah. Tentang topik bola, kopi bola pagi kita pagi ini, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Aina. Kita ada Aina. Aina daripada PJ. Saya pernah gagal dalam satu perniagaan sampai terpaksa tutup kedai. Saya bangkit semula dengan bisnes lain. Hari ini jualan jauh lebih baik daripada dulu. Mantap Aina. Okey, baik Zul. Zul daripada Kampung Bandar. Orang Kampung Bandar, apa khabar orang Kampung Bandar? Rindu orang Bandar lah. Okey, saya pernah alami kemalangan yang buat saya tak boleh bekerja beberapa bulan. Ramai ingat saya dah tak mampu bangkit. Saya jalankan bisnes dari rumah dan sekarang itulah sumber pendapatan utama keluarga. Mantap lah dia. Mantap, mantap. Awak kuat semangat Zul. Awak kuat semangat Zul. Mantap Zul. Zaman sekarang macam-macam. Kita boleh buat affiliate, kita boleh jual barang daripada online, kan? Macam-macam cara. Yang penting kita mahu, yang penting kita nak usaha, yang penting kita nak bergerak. Jadi dalam bola sepak, keputusan sebenar ditentukan apabila whistle penamat ditiup. Dalam hidup pun sama. Jangan terlalu cepat mengaku kalah hanya kerana keadaan hari ini tidak memihak kepada kita. Kadang-kadang kemenangan paling manis datang selepas orang lain berhenti percaya. Yes. Dan akhirnya kita dapat buktikan untuk diri kita. Baik, jom. Kita adalah seorang champion. Kita adalah juara untuk diri kita. We are the champion queen. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya. Hari ini hari Minggu. Okey, apa aktiviti hari ini? Anda, yang penting aktiviti, mesti aktiviti yang bermanfaat, okey? Kan? Pasal pagi tadi, semasa saya on the way datang ke Konti, saya datang ke Angkasa Puri. Wah, pukul 4:30 pagi, mereka masih boleh beracing atas jalan. Hoi, janganlah macam tu. Kan anda dah penat kan, daripada malam anda dah penat, badan dan weak, mata dah gantuk. Janganlah macam tu. Nanti kang kalau anda tak boleh fokus, nanti kang apa jadi? Jadi pula sekarang ni tengah trend ni motor accident, ramai-ramai semalam tewas 4 nyawa. Kesianlah, kesian pada diri sendiri dan keluarga lah. Kalau tak kesian pada diri sendiri tak apa, ikutlah. Tapi tolong kesian pada keluarga. Jangan buat perkara yang bukan-bukan. Okay? Sayangi diri anda. Okay. Sayangi diri anda, sayangi keluarga anda. Kasih hadi ibu bapa anda tu di rumah. Baik. Hey, sekarang hari ini, hari Minggu, kita off day. Jom kita layan Ultimate Off Day. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari. Aku chill macam gini.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya. Nanti pada jam 9 kita ada utama jam 9 dari bilik berita RTM. Semua itu daripada media Selangor. Exco Selangor perkasa usaha tangani kes pembuangan bayi. Kerajaan negeri sedang meneliti beberapa inisiatif baru bagi memperkukuh sistem perlindungan kanak-kanak dan sokongan keluarga susulan laporan yang menunjukkan Selangor merekodkan jumlah kes pembuangan bayi tertinggi di negara ini. Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Anfal Sari berkata antara inisiatif yang sedang dipertimbangkan ialah memperkasa pembangunan kapasiti petugas barisan hadapan dan pihak berkepentingan di peringkat komuniti yang terlibat dalam perlindungan kanak-kanak. Menurut kerajaan negeri turut merancang memperluaskan program pendidikan pencegahan yang menyasarkan golongan remaja, ibu bapa dan komuniti. Langkah lain yang sedang dirancang dan dipertimbangkan termasuk meningkatkan akses kepada perkhidmatan kaunseling dan sokongan psikososial, memperkukuh kerjasama rentas sektor bagi memperbaiki pengenalpastian awal individu berisiko serta memanfaatkan data dan pendekatan berasaskan bukti untuk mengenal pasti trend serta membangunkan intervensi yang lebih bersasar, katanya kepada media Selangor. Okey, baik. Jadi ini tentang isu pembuangan bayi di negeri Selangor. Jadi ibu bapa, perhatikan anak-anak kita, jangan sampai mereka terlepas dari pandangan kita daripada berbuat perkara-perkara yang tidak betul. Okey. Jadi pastikan anak-anak, tolong jaga maruah ibu bapa anda. Ke mana saja anda pergi, maruah keluarga anda pasti utamakan dahulu. Baiklah, sekarang mau ke jam 9, kita dengarkan utama jam 9 dari bilik berita RTM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: 84,464 individu. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi yang telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu.
1: Ini menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan imigresen di Malaysia. Untuk itu juga saya ingin ingatkan kepada mereka yang masih lagi berdegil, masih lagi berada di luar sana yang berdegil, tidak mematuhi segala peraturan-peraturan dan juga undang-undang imigresen yang ada. So tindakan akan kita pertingkatkan lagi dan kita akan teruskan tanpa henti sehingga kita selesai isu ini.
0: Dato' Zakaria dalam pada itu menegaskan Jabatan Imigresen tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku melibatkan pegawainya termasuk yang disiasat atas dakwaan salah guna kuasa dan rasuah. Jelas beliau, usaha memperkukuh integriti pegawai kekal menjadi antara tiga fokus utama jabatan selain memperhebat penguatkuasaan dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Perkembangan banjir di Melaka setakat pukul 8.45 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 979 orang daripada 311 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung, perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan. England marah ke separuh akhir selepas membenam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrip pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. The Three Lions bakal bertemu pemenang di antara Argentina dan Switzerland.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Pengemudi itu dipercayai mengalami masalah kesihatan sejurus berlepas sebelum hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok. Pasukan penyelamat gunung tiba di lokasi namun usaha menyelamatkan mangsa gagal. Siasatan mengenainya kini sedang dijalankan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pilihan Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Cik, minta lesen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
4: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
3: Apa nak hidup aku punya kelam kampung tak teratur. Apa kita buatlah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Music tanpa henti.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Music tanpa henti.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Muzik tanpa henti.

0: Sini anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoomerverse ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
4: Music dan penting.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
2: Hari Selasa, 12
3: tengah hari. Maklumat lanjut, junior.innovaton.rtm.gov.my.
2: Siri kita bermula.
3: Rock Republic in Weekend Wake Up. Pilihan lagu Rock Republic in Weekend Wake Up, 10 pagi hingga 12 tengah hari. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Baiklah, anda sekarang masih bersama saya di Jad. Sekarang kita sudah masuk ke segmen Rock Republic. Macam rocker-rocker semua. Baiklah, sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan kita di radio 100.9 MHz ataupun di RTM Klik Selangor FM, ataupun anda boleh join dalam live saya di TikTok Selangor FM. Okay, so untuk hari ini Rock Republic, saya akan udarakan lagu-lagu rock dari band-band tempatan sahaja. Ini tak ada no more English song. Okey, jadi kita buka Rock Republic kita dengan lagu kebangsaan untuk rockers-rockers Malaysia. Itu dia. Jom, penunggu nyanyian Wings. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: disaster. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Kelik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Itu dia tadi, dua lagu dari yang tadi, yang baru saja tadi, Bahana Duit dari KT Azian dan Nick Putra. Fuh, baru saya tahu KT Azian ni, dia nyanyi, alamak, dia macam lah pergi dia. Fuh, besar suara dia, tombal suara dia. Memang padu lah kan, dengan muzik-muzik ala-ala hard rock, blues sikit kan. Dia ada sul-sul sikit tu, kena lah, kena lah. Okey lah, lepas ni saya nak keep it up dia lah. Saya nak tengok, nak follow dia lah, tengok kot-kot dia ada nyanyi lagu lain ke. Nak tengok juga tu. Okey, baiklah. So, sekarang saya akan keudarakan lagu daripada band yang popular di Singapura. Di Malaysia dia agak kurang sedikit. Tapi kalau pengikut music rock memang memang sangat kenal lah dengan band Love Hunters. Kalau dengar Love Hunters, lagu-lagu English mereka memang sangat dahsyat. Level mereka memang, lagu English mereka level international lah. Kan. Dia kalau apa, ada satu apa lagu dia, Berpindah Minda. Itu top kat Malaysia. Okey, baik. Jom kita dengarkan Kuukir Namamu, Love Hunters, Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia.

0: sembang malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor 1 orang Selangor. Eh, rocker-rocker semua, baru saja tadi kita dengarkan daripada Sigma Replacement, Kalimah Cinta. Baik, dan sebelum itu kita dengarkan daripada rockers ke kejaman. Kejam mak. Lagu tu memang kejam. Dulu masa saya kecil, masa saya bersekolah lagi, saya dengar lagu tu juga, wish, ini band mesti jahat ni. Kan, memang kejam. Kejam, suara dia pun sangat kejam. Memang sangat kejam suara dia. Jadi, padu lah. Jadi, selepas ini kita dengarkan penyanyi rock cilik. Oh, dia, nama dia Aisyah Syara. Dan beliau baru saja berumur berapa ya? Baru 16, 15 tahun tak salah saya. Tapi dia punya kemampuan untuk lagu-lagu, menyanyikan lagu-lagu yang padu. Baik, jom kita dengarkan Kedamaian Jiwa, Aisyah Syara, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada.

0: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Tentang hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baik, itu dah tadi. Daripada Aisyah Sharaf. Mantap padu kan suara adik ni. Alah, kalau tengok orang ni kecil. Okey, baiklah. Lagu selepas ini, lagu permintaan Pak Lang. Pak Lang. Pak Lang ni dia pendengar setia Selangor FM. Dia tanya tadi kat saya, Art, tak ada lagu Hindustan ke? Art dah pasang dua lagu Hindustan. Oh, sorry. Satu lagu Tamil, satu lagu Hindustan pagi tadi. Alamak, Pak Lang terlepas dengar lah. Rupanya dia bawa balik miaga lah. Same, man. Kan? Dia tengah-tengah sibuk tu, dia tak dengar lah tu, kan? Jadi, dia request. Dia kata apa? Pak Lang nak minta lagu Rosanna lah. Dia, from Search. Untuk tujukan kepada zaman cinta monyet, zaman sekolah dulu. Kebetulan namanya juga Rosanna. Cip! Pak Lang. Pak Lang, jangan main gila, Pak Lang. Makcik dengar, makcik lawa, Pak Lang. Okey, baiklah. Jom kita layan lagu daripada Search. Rosanna, Selangor FM. Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah. Jika anda menyaksikan perlawanan antara pasukan Argentina menentang Switzerland, sekarang sekarang sudah masuk ke minit ke-107, iaitu masa tambahan. Jadi kita kena tunggu sampai 120 lah. Berjayakah Switzerland untuk menghalang daripada jentera-jentera serangan Argentina untuk menembusi pertahanan mereka? Dia bertahan-bertahan, tembok-tembok pun boleh runtuh, bro. Jadi kita tengok boleh ke tidak Swiss mengalahkan juara bertahan Piala Dunia ni sekarang. Okey, baiklah. Jadi kita rasa-rasa sejuk ni. Baik, tadi kita sudah dengarkan dua lagu daripada Victory, Suara Kita, dan Loving Bone, Akhir Zaman. Kalau Loving Bone, biasanya orang orang Malaysia dia minat lagu siapa ni? Dia popular dengan lagu Terima Kasih tu kan. Tapi saya tak nak dia menyanyi lagu Terima Kasih tu. Biar nanti yang cakap terima kasih biar saya, bukan dia. Jadi jom, lagu wajib zaman sekolah kita jamming, Opera Hidup Wing, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, baiklah. Dua lagu yang saya kebenarkan dari Siti Khadijah, Bunga Syurgawi dan Langsui Liar, Rasti Blit. Lama tak dengar lagu tu. Seronok kan? Okey, baiklah. Jadi sekarang, kita selepas ini, kita akan dengarkan dari band daripada Singapura juga. Band daripada seberang tambak juga. Selepas ini kita akan dengarkan daripada Helter Skelter, Antara Syurga dan Neraka. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen on point dan lebih energetic.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
0: Okay, jadi sekarang ni, Argentina dah dinobatkan sebagai pemenang. Argentina dah dinobatkan sebagai pemenang sekarang ini. Jadi apa tunggu lagi? Kan, ni nampak gayanya laluan Argentina pergi ke separuh akhir akan menentang dengan pasukan England lah. Jadi esok kita akan saksikan perlawanan antara Spain menentang pasukan France. Siapa yang akan layak terus ke separuh akhir dan ke perlawanan akhir? Padu-padu dua ni. Baik, jadi bola World Cup dah settle. Sekarang kita dengar daripada Ramli Sarip, Sweet Charity, Sejuta Wajah. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Republic di Weekend Wake Up. Pilihan lagu rock Republic di Weekend Wake Up 10 pagi hingga 12 tengah hari. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, itu dia tadi lagu daripada Dato' Nabil Sharif, Sui Charity, Sejuta Wajah. Okey, baiklah. Jadi, lagu selepas ini adalah lagu penutup tirai bagi konti saya untuk Weekend Wake Up edisi 12 Julai 2026 hari ini. Macam mana seleksi-seleksi lagu saya hari ini? Semoga dapat menghiburkan anda, menemani anda di hujung minggu. Dan... Okey, baik. Kita ada tetamu hari ini. Selepas ini saya akan serah baton saya pada DJ Anis. Dia datang je dia fras Anis. Yeah. Kenapa fras tadi?
2: Kau tahu nak buat tanya eh?
1: Tak, kenapa? Kenapa fras?
2: Nanori kalau sweet. Anda tahniahlah ya kepada penyokong England, penyokong Argentina. Tapi memang lawa pun gol dia.
1: Memang cantik.
2: Memang patutlah kan, kita tahu tim paling power di dunia bola sepak adalah Argentina.
1: Sekarang.
2: Tak boleh tolak 2026.
1: Tak boleh tolak
2: sebelum fakta Piala tu. Dunia kan, sebelum bermulanya Piala Dunia untuk sekali ini, Argentina nombor satu. Jadi kita tengok game tadi, okeylah kali ni kalau FIFA dia nampak macam tak berapa bias lah.
1: Pasal hari ni yang ref pun France tau.
2: Itulah.
1: Hari ni ref, empat orang ref France tau. Jadi ingat macam Mesti France, ref mesti akan bayar sikit. Takkanlah nak jumpa final dengan Argent kan. Tapi nampak hari ni okey lah. Kad merah Swiss tu pun memang patut. Dia dive tu. Dia kenapa ref bagi kad merah?
2: Kenapa?
1: Bukan pasal dia dive. Pasal dia menipu.
2: Dia bukan merah, babe. Dia pasal dia kuning dah dua kali.
1: Dia kali kedua lah kuning, kali kedua.
2: Dia kena keluar lah.
1: Tapi pasal dia pasal dia menipu tu lah ref marah sangat tu.
2: Yelah. Sebab ingat boleh, pura-pura terjatuh.
1: Okeylah. Adalah. Jadi saya terfikir-fikir apa punca Norway kalah hari ni. Rupanya saya dah tahu dah kenapa. Kenapa Norway kalah. Saya dah tahu dah. Punca dia daripada seorang tu lah. Adalah.
2: Nak cakap apa?
1: Walau lah.
2: Balik, pergi balik.
1: Lepas ni kita nak sokong, kita tanya dulu DJ Anis sokong tim mana. Kita kena sokong tim sebaliknya. Okey, Mama Anis. Okey. Okey. Jadi, saya ucapkan terima kasih yang menemani saya dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Sekarang saya serahkan baton pada penyokong Norway yang kecewa, yang penyokong Helen yang kecewa tu. Dia dah cuba dah makan daging tau semalam nak tiru Helen, tapi dia tak dapat tiru juga. Baik, saya tinggalkan anda.
2: Lagu ini yang bertajuk Ikutkan Saja, bye-bye.

0: anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan chill weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan chill weekend anda 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

Hello, selamat tengah di juga untuk anda. Ya, setelah tadi bersama dengan Ad, sekarang ni saya pula Anis menemankan anda. Assalamualaikum, sihat ke? Aduh, hai. Berjaga dari awal pagi lah kan. Oh, tengok bolanya. Kadang tu ada program yang dilangsungkan dekat bahagian kampung ke kat bahagian tempat tinggal pun tak ada nak pergi. Tapi bola main pasal. Awal-awal lagi dah tengok dah. Jadi, seperti yang telah pun anda ketahui yang nak saksikan, England dan juga Norway 2-1. Dia punya shooter tu kan, yang striker yang dapatkan gol untuk Norway. Dua-dua tu adalah, dua-dua gol tersebut adalah orang yang sama, okay, daripada Jude Bellingham. Dan jadi kalau masa tambahan kan ada, sebab mula-mula kan seri kan, lepas tu bila masa tambahan tu dia keluar, kadang-kadang macam terfikirlah, eh berani pula England keluarkan dia, tak takut ke nanti apa-apa. Tapi tengok-tengok mereka pun ada percaturan mereka kan, sebab dia pun penat juga, ya tak? Jadi itulah dia, England menang kat atas Norway 2-1, diikuti juga dengan game yang baru saja habis ni dengan tadi Popek dengan si Ad tadi. Ya, jadi Trina 3 Switzerland 1, gol yang telah dijaringkan oleh Alexis McAllister, Julian Alvarez dan juga Lautaro Martinez. Lagi 3-4 minit dan nak habis pun boleh juga kan. Itulah dia bakat pemain Argentina dan juga Switzerland 1. Tapi sekira Switzerland seperti yang anda dapat saksikan pun bermain dengan baik juga kan sebenarnya kan. Apa pun, nanti kita berborak banyak nanti dalam Suara Penyokong pukul berapa? 5.30 petang. Adik saya bersorang. Jom kita dengarkan di Selamat Petang.

0: talian dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Hello, sahabat kita yang terima kasih menyapa ada Haji Wan Salman Naim yang berada di 37 darat sahabat berenam. Okey, katanya ada hal, okey ke? Ha, semoga dipermudahkan lah ya segala urusannya tu untuk Haji Wan Salman Naim juga kepada anda. Mungkin hari ni ada plannya kan, berjumpa dengan keluarga ke, ataupun ada perkara penting, cuba klien nak mudahkan urusan katanya tu. Dan juga kepada anda yang nak cari kedai makan buat keluarga tu pun penting juga. Mana nak berhenti ni, nak survey-survey tempat, mungkin segalanya saya nak akan semoga jalan lancar untuk anda. Okey, ada juga sahabat kita menyapa bawang kita yang berada di Kajang. Layan lagu-lagu best, insyaAllah. Dan untuk bawang pun dijemput juga tau, beritahu kat saya lagu apa yang bawang suka. Dan kepada anda yang tengah dengar, sebab nanti kita ada pilihan hujung minggu. Sis Zaini, katanya sihat ke? Okeylah, bolehlah sihat lah walaupun geram ni. Argentina menang, tapi kepada anda penyokong Argentina, tahniahlah diucapkan. Contohnya siapakah? Cik Zaiham Razak. Amboi, kata Cik Zaiham Razak, ni lah dia Argentina ni, dia relax je awal-awal. Lepas tu tiba-tiba bila dah nak habis masa, mulalah semua kelang-kabut. Tadi berawal dia relax je, geram betul tengok. Eh, takpelah, yang penting menang awak kan, punya tim. Ni korang geram-geram tapi tim kalah, tu yang tak syok. Macam saya, Norway dah kalah. Macam mana? Tak ada rezeki. Jom kita dengarkan lagu Syihan Zikir, lagu

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Selamat pagi tengah hari ya. Sambil-sambil dengarkan Selangor FM ya. Saya Anis kembali lagi temankan anda. Dan setiap hujung minggu, seperti biasa, pukul 2 nanti ada pilihan lagu-lagu yang anda minta menerusi pilihan hujung minggu. Break ketiga kita ada basket minggu ini. Agaknya basket mana minggu ini, nantikan pukul 3 hingga pukul 4. Lepas tu ada berita ringkas dalam 5 minit macam tu. Berita Selangor FM. Seterusnya sama balik kita punya pilihan hujung minggu. Lepas pukul 5 kita update seantero dunia punya berita menerusi utama 5 petang nanti. Selepas tu kita ada pula Beast on Air. Siapa agaknya secantik manis yang bakal bersama dengan kita promosikan perniagaannya tu. Kita nantikan pada pukul 5.15 minit petang. Dan juga kita ada suara penyokong. Okay, boleh join ke live TikTok Selangor FM. Alah ni sibuk. Alah kejap je. Saya singgah sambil tengah buat kerja tu kan. Tengah tersantai, tengah gulik-gulik kat sofa ke. Meh join nanti pukul 5.30 petang dalam suara penyokong. Anis, lucu lah si Halan tu. Suka tengok gelagat dia kan. Kata si Zaini. Tapi itulah, tadi dia dah tak boleh nak perform sangat, asyik kenikat je dengan Jason 8 tu kan. Makanya dah kena keluar, tak dapat nak perform untuk kali ini. Tapi okey lah kot, dia dah jaringkan 7 gol dah untuk Piala Dunia kali ini kan. 6. Okey, apa khabar Abang Zul? Sihat ke? Kata sahabat kita. Assalamualaikum. Terbaik England katanya. Bagilah peluang England juara World Cup. Asyik pasukan yang sama je menang. Wah, kata Abang Zul PJ kita. Okey lah, England pernah juga menang kan. Tapi dah lama dah, tahun 1966 kan. Kalau kita punya World Cup dunia kan bermula tahun 1930. Masa tu kemain lagi Uruguay menang eh. Tapi ada juga negara yang sekali je pernah menang. Antaranya Uruguay, England. Apa lagi yang sekali je pernah menang? Spanyol. Di sebalik kehebatan Spanyol, rupanya dia baru pernah menang sekali je. Tahun 2010 kan. Jadi sebab tu lah, mereka yang sekali je pernah menang memang sangat bersungguh. Yang tak pernah menang pun lagi lah kan. Okay, jadi kepada anda, nanti jangan lupa tak apa-apa 5.30 petang kita sesama berborak dalam suara penyokong. Boleh hantarkan voice note suara anda. Call saya di konti pun boleh.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang terkini ya untuk tangga kelima, apa dia, senada penjaring terbanyak kejohanan untuk Piala World Cup pada 2026 ni. Ha, yang berlima, Ousmane Dembele dari Perancis. Yang tempat keempat, Harry Kane dari England. Tempat ketujuh, baru je balik ke kemas. Duit dah tu naik flat kot sekejap lagi ke bila? Haaland dari Norway. Tempat kedua terbanyak dan juga tempat pertama sebenarnya berkongsi kedudukan lah, iaitu Messi Argentina dan juga Mbappe Perancis juga. Okay, dua-dua tu saling berkongsi kedudukan 8 gol setakat ini. Okeylah, kepada anda, negara manakah yang anda sokong? Mereka beritahu kat saya, okey, boleh hantarkan ke 0193304425. Saya simpan, saya kepam, nanti pukul 5.30 kan saya reveal. Okey, sokongan anda itu boleh.

Selamat membeli lah ya tengah hari macam ni ha. Beli makanan, beli air. Saya pun antara tim yang suka berhenti-berhenti sebelum sampai tempat kerja. Beli kuih sikit, beli air sikit. Kena pula hari ni. Aduh, saya tak tahu nak masak sejujurnya. Sebab dia yang bertanya kan. Cik Lala, thank you lah tanya Cik Lala. Ni hari ni masak apa? Kita tak masak awak hari ni tak. Sebab pagi buta tadi dah tengok dah. Tim Norway lawan. Lepas tu back to back pula Argentina. Saya makan je apa yang ada. Gitu. Jiran sebelah rumah hari ni dia tak jual pula nasi lemak. Dah siap-siap pagi buta 6 suku pergi. Depan rumah dia dah tutup. Rupanya hari ni makcik tu penat dah. Dia tak berniaga hari ni. Okay, apa-apa kepada anda? Sambil beli, sambil-sambil naik. Okay, taksi ke Grab ke Maxim. Makcikku ke naik Bolt ke apa ke. Macam-macam apps yang ada sekarang ni untuk bawa anda ke destinasi anda. InsyaAllah kita tak locate lah untuk lebihkan sikit kan. Bagilah orang tu tip sikit. Semoga lebih luas lagi rezeki sambil kita niatkan infak untuk keluarga yang kita sayangi. Kan. Dan tentunya anda adalah seorang bos yang baik. Kan kadang tak sempat nak, nak naikkan gaji pekerja tapi belanja. Makan rajin minum gitu. Tentunya bazul kita ni ha. Yang rajin bersedekah. Juga kita ada si Zaini. Ni sahabat kita yang tengah buat e-hailing tu sihat ke? Awak yang cantik. Sis Izan Rahat. Haizan. Semoga hari ni hari yang happy untuk anda ya. Sebab dia kata good day, have a good day katanya. Ya, to you too. Untuk anda juga yang tengah dengar, jom nak dengarkan lagu Zakia Zakia. Wow.

Selamat jumpa selera, okey? Sambil dengarkan Selangor FM 100.9. InsyaAllah, cari kedai yang bersih, makanan yang halal, tuyiban. Kita tengok makanan produk tu tak ada halal, tak payah orang beli kan. Macam tengah viral, kata seorang yang nampak macam ustaz ni. Katanya dia try lah beli sebab nampak itin tu macam best je dekat 7-Eleven. Nutri Malt. M-A-L-T Malt. Selalu kan malt kan, kalau kita minum kan selalu macam yang ada coklat-coklat tu kan. Tapi dia kata dia beli Nutri Malt tu. Lepas tu kawan dia, sahabat dia, non-Muslim, kata ni macam arak lah saya punya, saya rasa ni. Ya ke? Tengok belakang tu, tengok tu tulis kilang dia tu daripada Casburg. Jadi anda tengok-tengok jugalah ya, kalau tempat yang beli tu ada Nutri Malt tu, elakkan kalau sama seperti yang saya sebut ni. InsyaAllah kita cari yang halal dan yang diberkati kan. Kalau dulu-dulu punya cerita minum alkohol, dah tinggalkan, dah cuci tangan, okey lah. Sekarang kita cari yang insyaAllah confirm halal. Jom dengarkan lagu ini, Bedi.

0: untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
1: Dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih-lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun. Ya. Bermaksud benda tu akan lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
0: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syur Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenalpasti ruang penambahbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian yang melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kaki tangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexis Mac Allister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Ndoye pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjaringkan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai, juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128

0: dan perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei. Ia merupakan kenyataan awam pertama Mujtaba sejak pengemubian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtaba berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Jongsang dan Pohang di wilayah Jongsang Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan. Gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Dan berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

sedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint,

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Mawaddah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala bertemu kita sekali lagi di dalam majlis tazkirah. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati, mudah-mudahan senantiasa mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang bermaksud Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Jikalau tidaklah bukan kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala itu, maka nescaya maka menjadilah kamu itu akan orang yang bersikap ataupun bersifat lemah lembut kepada mereka. Maka ayat ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Taala menegaskan kepada kita tentang pembentukan akhlak manusia. Yang di mana kalau di dalam bahasa kita, kita mengatakan budi bahasa, ataupun di dalam bahasa Arab kita sebut sebagai akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian manusia. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya tidaklah aku ini diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akan kemuliaan akhlak. Bermakna, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala mengutuskan para nabi dan para rasul, di antara tugasan yang diberikan kepada mereka itu ialah untuk membetulkan ataupun menyempurnakan kemuliaan akhlak bagi manusia itu sendiri. Maka kemuliaan akhlak yang ada pada manusia itu datangnya pula daripada rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimanalah agaknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, keadaan manusia jikalau Allah Taala tidak mengutuskan petunjuknya, jikalau Allah Taala tidak mengutuskan para nabi dan para rasul? Bagaimanalah agaknya kehidupan kita ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jikalau Allah Ta'ala tidak menyampaikan Islam di tanah air kita? Bagaimanalah keadaan orang-orang Melayu kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila Islam itu tidak sampai? Bermakna Islam itu sampai kepada kita, ianya adalah merupakan rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di mana Islam itu mengajar manusia itu tentang akhlak yang mulia, sehingga orang yang muda boleh memberi penghormatan kepada orang yang lebih tua daripada mereka, sehingga orang yang lebih tua timbul perasaan kasih dan sayang kepada orang yang lebih muda daripada mereka, dan sebagainya. Kerana apa? Kerana itulah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Maka yang demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah,
3: Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita. Tuhan kata dalam Al-Quran, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. Maka karena itulah kita sebagai manusia, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perlu ada satu sikap saling maaf memaafkan. Kemudian kena ada juga kita ini satu sikap suka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bila kita menyebut tentang akhlak, maka akhlak ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya akhlak kita kepada makhluk, dan yang keduanya akhlak kita kepada Khalik yang menciptakan kita. Jangan hanya sekadar kita ini menjadi orang yang memelihara ataupun berbudi bahasa kepada sesama makhluk sahaja, tapi dalam masa yang sama kita tidak mempunyai akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu Allah Ta'ala pesan kepada kita, fa'fu anhum, saling maaf memaafkan, itu di antara kita sesama manusia. Wastaghfir lahum, kata Tuhan. Dalam masa yang sama kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, begitu juga kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita.
4: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: mawaddah.
1: Maka kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita menyebut tentang akhlak, maka akhlak ini kita faham bahawasanya dia ini adalah benda yang tidak statik. Akhlak ini adalah benda yang tidak tetap. Dia berubah mengikut keadaan. Di antara buktinya bahawasanya akhlak itu berubah mengikut keadaan, yang pertamanya diutuskan para nabi dan para rasul. Kalaulah akhlak itu bersifat tetap, tidak berubah-ubah, kalau orang ni baik, baiklah sampai ke akhirnya, kalau orang ni jahat, jahatlah sampai ke akhirnya, maka apa perlunya para nabi dan para rasul? Kemudian yang keduanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada juga diuji kepada manusia itu dengan diberikan waktu kepada iblis. Bila iblis mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kepada mereka itu waktu sehingga berlakunya kiamat, sehingga berlakunya dibangkitkan manusia itu di akhirat, maka Allah taala kata kepada iblis, innaka minal munzarin. Sesungguhnya kamu wahai iblis adalah daripada kalangan yang diberikan tempoh olehku, kata Allah. Bermakna Allah Ta'ala tidak akan pupuskan iblis. Allah Ta'ala tidak akan pupuskan syaitan. Sehinggalah berlakunya kiamat, sehinggalah berlakunya dibangkitkan manusia daripada kematian mereka itu sendiri. Bermakna itu merupakan satu bentuk ujian kepada manusia, yang di mana iblis itu akan senantiasa mengajak manusia itu untuk melakukan kejahatan. Dan para nabi dan para rasul yang diutuskan, begitulah ulama-ulama yang mewarisi perjuangan nabi dan rasul itu, mereka senantiasa mengajak manusia itu kepada kebaikan. Maka bertemulah di antara kebaikan dan keburukan. Maka pada ketika itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang memerlukan jihad pada diri kita. Manakah yang kita nak pilih? Apakah kita nak menjadi orang-orang yang menerima sahutan nabi dan rasul, ataupun kita nak menyahut daripada apa yang telah diajak oleh iblis? Begitulah juga dengan syaitan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana akhlak itu dia bersifat tidak stabil, kita melihat dalam diri kita, adakah kita mempunyai akhlak yang baik yang lebih banyak daripada akhlak yang buruk? Cuba kita muhasabah diri kita daripada subuh tadi sampailah lah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Akhlak kita banyak yang baik ke ataupun banyak yang buruk? Maka daripada situlah kita akan membuat perbandingan sama ada kita ini adalah termasuk di dalam orang yang baik, yang mempunyai akhlak yang mulia, yang mempunyai budi bahasa, ataupun kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang mempunyai akhlak yang lemah. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pembentukan akhlak manusia, manusia ini yang ada akhlak pada diri dia, yang diberikan roh oleh Allah Ta'ala kepada diri dia, yang membentuk akhlak itu ada empat perkara. Yang pertamanya apa dia tuan-tuan yang dirahmati Allah? Yang pertamanya tidak syak lagi, iaitulah di antara perkara yang menyumbang pembentukan akhlak manusia itu, ialah yang kita sebut sebagai genetik ataupun DNA manusia itu sendiri. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan, Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin, kata Tuhan. Sesungguhnya aku menciptakan manusia itu daripada nutfah amsyajin yang bercampur-campur. Bermakna Allah Ta'ala selalu menyebut, Allah Ta'ala sebut manusia ni bila cipta daripada mani, bila cipta daripada mani, bila cipta daripada mani. Kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan nutfah? Kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan mani ataupun benih si ibu dan si bapa ni tadi di dalam Al-Quran? Kerana Allah Ta'ala nak menceritakan kepada manusia, anak kamu yang dilahirkan itu datangnya daripada benih yang datangnya pula daripada dalam tubuh badan kamu itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni jangan mudah menjadi sombong apabila kita, anak kita ni menjadi orang yang tidak baik, jahat sebagai contohnya. Kadang-kadang kebanyakan mak dan ayah mudah merasa benci kepada anak apabila anaknya termasuk dalam kelompok orang yang jahat, kelompok anak-anak yang nakal, mudah merasa marah. Sebab itu Allah Ta'ala peringat kepada kita, jangan sombong sangat. Nakal dia tu pun datang daripada benih kamu tu sendiri, dalam badan kita sendiri, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu di antara penyumbang. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun tak banyak, sedikit tetap ada. Dia mesti mengikut perangai dan sifat kita. Tetapi saya tidaklah mengatakan bahawasanya DNA ataupun genetik itu adalah penyumbang yang besar. Tidak. Tetapi dia tetap juga merupakan penyumbang. Sebab itu kadang-kadang kita melihat anak kita yang kecil itu, Allah, dia punya buah lah tuan-tuan. Panjat sana, panjat sini. Kadang-kadang kita tergelak. Serupa macam aku kecil-kecil dulu, kata dia. Sama lah tuan-tuan. Pasal apa? Ada kita punya itu, ada kita punya, orang kata apa, benih itu daripada tubuh badan kita sendiri. Itu yang pertama.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

situs care fenomenal, kini pentas penciptaan paling berprestij, Kini Kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka.

0: format PPTX, yaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide, serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: those Russians.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello, anda sedang mendengarkan ketika ini ya. Pilihan hujung minggu, boleh beritahu kat saya lagu apa yang anda suka, penyanyinya. Hantarkan ke WhatsApp Selangor FM. Nak call ke konti pun boleh juga.
4: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
3: Ya, yes, sambil hujung minggu ni, ada yang seseorang, ada yang bersama keluarga, ada yang tengah berdating, ada yang tengah menantikan pasangannya bersiap. Okey, buat bertenang ya. Pasangan anda sedang menjadi yang paling tampan, yang paling cantik untuk anda. Sebab ada juga orang ya, dia tunggu cik abang dia ni, saya perempuan ni pun tak siap macam dia tau. Nak tunggu dia pergi ke kedai je pun makan, dia punya side dia gosok baju dia tu. Aha, dia macam tu ya. Minyakkan rambutnya tu cik abang kita. Wow. Jadi itulah masing-masing punya cara personaliti. Yang pastinya, seperti mana kita boleh terima kekurangan dia, seperti itu jugalah dia boleh terima kekurangan kita. Makanya kita kena hargai orang yang mampu terima kekurangan kita. Kelebihan tak apa, semua orang boleh terima kelebihan kita. Malahan itu macam alala, kenapa orang seronok dengan kita? Sebab kita ni contohlah. Okay, anda seorang yang kelakar, seorang yang pemurah, seorang yang ganteng, kan? Dan sesama itu juga, sebelum saya melalut-lalut, jom kita nak dengarkan lagu daripada sahabat kita yang minta. Lagu siapa? Cik Zaiham Razak. Dia nak dengarkan lagu ini. Artinya, apakah akhirnya percintaan? Juga ada Kak Syah yang berada di Kampung Lekok.

0: Macam mana pula dengan anda? Apakah lagu kegemaran anda? Mereka beritahu kat saya, okey? Selamat berdating kepada sahabat kita, Wak Yusrai. Juga ada Aunty Zain yang berada di hutan Melintang Perak. Okey, Abang Wan, Salman Naim kita dan untuk anda juga, ya? Yang tengah memandu tu, insyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
0: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Hai, sekarang pukul 2.30. Lagi 30 saat je lagi, okay? Lagi 30 saat pukul 2.30 petang. Bolehlah set jam kenderaan tu, jam tangan, phone tu tepat tak? So, Selangor FM ni, radio RTME, makanya adalah waktu yang rasmi untuk negara kita Malaysia. Gitu nampak tak, Anis? Sajalah bagi tahu, kan? Lagi 10 saat pukul 2.30. Dan juga waktu sekarang ini, dah boleh beritahu kat saya tajuk lagu dan juga penyanyi. Kadang tu ada orang dia minta lagu, satu lagu tu, tapi tak beritahu nak versi yang siapa nyanyi. Contoh macam lagu apa, contoh macam Tender Biru. Tender Biru banyak versi penyanyi, yang original ke ataupun nak yang lagu cover ke, macam tu kan. Tapi kalau anda tak kisah, tu pun okey juga. Memantai sesi aja mana-mana satu, eh. Dan hari ni bulan Julai lagi, 12 Julai, mana anda menyambut hari jadi bulan Julai. Semoga apa jua yang anda idamkan akan termakbul, amin. Nantikan bulan depan, bulan Ogos, bulan percutik kita kan. Dia tak diam. Bulan kebangsaan sekaligus juga, ya. Untuk bulan depan, bulan Ogos, juga Maulidur Rasul. Cepat je masa lalu kan, iaitu pada 25 Ogos, okay, hari Selasa, bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita akan menyambut Maulidur Rasul. Dan kepada anda, ya, sesambil itu dengarkan 100.9, ada Umi berada di Ampang. Katanya ni, Umi dengarin aja. Kenapa mbak? Kenapa dengarin aja? Kau juga boleh minta lagu. Macam-macam lain pula slang saya ni. Bagi tak saya mbak, mbak nak dengar lagu apa mbak? Jangan malu-malu. Cikgu Noli, okay, katanya baru boleh rehat lewat ke dapur hari ni. Bolanya pasal ni, faham. Yelah kan, habis pun tengah hari nak dekat pukul 12. Macam itulah. Pasukan pilihan angkat Brazil dah out. Ya, sama lah Kak Oi. Pasukan katanya tinggal England je ni. Minat England, eh. Itulah tadi kalau tengok ketika perlawanan kan, England dan juga Norway, tiba-tiba ada penampakan David Beckham kan. Perasan tak? Ronaldo pun ada. Bukan Ronaldo yang sekarang ni, Cristiano Ronaldo ni. Ronaldo yang otai kita dulu tu. Tapi cuma badan dia dah semangat sikit lah kan. Okay, kepada anda, jom kita nak dengarkan lagu yang telah diminta oleh sahabat kita yang berada di Bukit Mewah, ha. Dia nak dengarkan lagu ini. Juga ada Suriati yang katanya kita tengah regang-regangkan badan, bawa balik berniaga tadi dengan Fama. Nak dengarkan lagu ini.

umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Aris, Kila dengan keluarga ni dalam perjalanan ni, kita nak pergi survey rumah yang kita bakal sewa. Dapat kerja dah dekat kawasan Kuala Lumpur, kata adik Kila kita. Baiklah adik, eloklah kerja jadi accountant tu. Ya, alhamdulillah, dapat kerja dah adik kita ni. Dan juga lagu permintaannya, lagu 14, lagu kita. Tak kenalan juga sahabat kita, kata ni lagu orang muda, tapi abang orang tu layan juga. Ya ke, tua tu Abang Zul? Tak apa, kata kita punya usia kita ni kan, makin lama makin naik tu dia sama macam harga tanah lah. Makin lama makin naik kan, macam tu lah hartanah kan. Jadi maksudnya kita nak dengarkan lagu Tidak Semua Luka Harus Diceritakan sebentar lagi. Lain dulu ni 14 kita, pada adik Kila, semoga terhibur. Dan untuk anda, nantikan selepas ini kita ada seketika basker minggu ini. Lagu-lagu yang lain insyaAllah boleh didengarkan selepas berlitin 4 petang.

Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Baru saja berlalu lagu Kalau Rindu daripada Rafiq Abuang yang dinyanyikan oleh Brisbane. Selamat datang disiapkan kepada anda bertiga.
2: Terima kasih.
1: Dan untuk anda yang sedang menyaksikan sekarang ni di Facebook Live Selangor FM, selamat menonton kita punya program kita Basker minggu ini. Dan juga selamat datang juga kepada Abang Rashid. Kepada Sabrina. Dan juga sahabat kita, Abang Jensen.
3: Betul.
1: Betul ke Jensen?
3: Betul.
1: Salah tu. Jensen. Rod Jensen. Macam mana dapat nama Rod Jensen tu? Saya nak tahulah.
3: I think orang kata suara tu. Suara husky.
1: Suara husky. So sikit lah, sikit. Nyanyi sikit. Nak dengar husky tu.
3: I can tell by your eyes that you probably been crying forever.
1: Wow. Itu nak dia. Jensen kita. But I like your hair. Very cute.
3: Thank you.
1: Kan, Sabrina yang sangat cantik jelita. Sabrina kekasih lama.
4: Kekasih baru lah.
1: Kekasih lama baru je. Alah, diorang yang baru. Saya tengok awak Sabrina kekasih lama. Sebab awaknya memang cantik. Kalau anda nak tengok, ya, boleh sekarang ni singgah kat Facebook Live. Sabrina ni cantik, orangnya tinggi. Berapa tinggi awak?
4: 166.
1: Tak payah pakai kasut tinggi pun.
4: Tak pernah pakai pun.
1: Kan, Sabrina boleh cerita sikit tak? Kan, kisah awak. Berapa lama dah join Brisbane ni?
4: Brisbane dalam 6 tahun lah.
1: 6 tahun? Sebelum tu?
4: Sebelum tu saya bekerja.
1: Dan sekarang ambil keputusan full time lah ya?
4: Sebab masa MCO tu, I was let go by my company. So lepas tu, full time lah nyanyi.
1: Kan. Okay ke? Full time?
4: Okay, so far okay. Ada ups and down, but surviving lah.
1: Alhamdulillah. Itu Sabrina punya kisah ya, yang juga berdarah Pakistan kan?
4: Ada Melayu juga lah.
1: Melayu dan Pakistan gitu. Abang Rashid pun sama ke? Darah Pakistan?
2: Tak ada. Saya memang tak ada. Melayu pure.
4: Ada Chinese
2: ke? Tak tahu. Mungkin belah bapak, pasal bapak from Melaka. Mungkin adalah baba-baba. Mungkin lah ancestors agaknya lah.
1: Faham. Tak kita related tak? Melaka kan?
2: Melaka.
1: Okay, Abang Rashid cerita sikit macam mana berdapat nama Brisbane tu.
2: Brisbane ni sebenarnya macam... Ani cakap tadi Sabrina kekasih lama kan. Sabrina tu dia punya divisional Sabrina. So kita ambil yang Bri tu pasal selalunya kawan-kawan dia tu yang especially all the Fijian. Dulu kita ada quite macam international punya follower. Panggil dia Bri. Kan dia suka simplify kan. Sabrina jadi Bri. So I was thinking kalau Bri. Masa tu kita dah idea macam dah lack of idea. Apa nak tahu nama band ni?
1: Okay.
2: Yang best sekali Brisbane. So Brisbane. So yang simple lah.
1: Itu dah dapat nama dia.
2: Nama dia. Jadi secara tak langsung Brisbane, dia punya obligation kena tanggungjawab Brisbane.
4: Tak boleh lari pergi band lain.
2: Tak boleh lari.
1: Memang kena stay je dengan Brisbane. Okay, faham. Anda faham tak? Maknanya Sabrina tu in the middle punya nama dia tu. Sabrina Brie tu. Makanya jadilah Brisbane. Kok lah ingatkan macam sebab ada madu kan. Orangnya manis. Gitu. Kok nak masuk grup ni kena manis-manis.
2: Itu B-E-E-B ya.
1: Kan? Punya Brisbane gitu. Jadi kalau Brisbane ni dibawakan lagu yang macam mana tu bang?
2: Kita pasal kita main daripada zaman busking tu kita main semua all kind of music daripada oldest goldies right up to the most contemporary. Lagu macam-macam lah, multilingual. Kalau nak cakap bahasa tu pelbagai bahasa.
1: Faham.
2: English, Malay, Philippine, Korean, Japan, macam tu lah. Lagu Chinese kan. So all kind of genre.
1: Faham. Jadi anda boleh bayangkan tak? Maknanya mereka ni boleh menyanyikan semua jenis lagu seantero dunia. Okay, menarik. Kejap lagi kita nak dengarkan lagu-lagu ni. Tadi tu baru pembuka tirai, betul tak? Kita nak panaskan lagi badannya mereka ni dan kita ni. Sambil-sambil dengar ni, kita nak dengarkan lagu seterusnya. Lagu Sekadar di Pinggiran dan juga lagu I Don't Want to Talk About It. Teruskan mendengar Basker Minggu ini dalam Suara 34 Puncak Prestasi.
0: Basker Minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Edisi khas untuk Hari Malaysia, kita kembali bersama dengan Breeze Band. Thank you untuk anda yang ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan Selangor FM dan sedang menonton tu, jangan lupa untuk share dan juga komen tau. Jadi bersama dengan Hari Malaysia ni, terima kasih kepada anda dan juga kepada Breeze Band. Nanti kejap lagi ada tak lagu-lagu patriotik?
2: Ada.
1: Pasti ada. Ada eh? Oh, nanti kita tunggu sama. Tapi sambil-sambil tu nak ajak main satu game lah, boleh tak? Okay, you all semua, kita nak main lumba lari. Siapa nak start dulu?
3: Jensen start dulu.
1: Eh, tapi tak ada nak lumba lari lah kan?
4: Boleh.
1: Kita duduk je kat kerusi, kita buat borak pasal 5 uniknya di Malaysia. Boleh eh? Tapi pasal ada 3 orang, Abang Jensen bagi satu lah, boleh?
4: Ambil satu, ya?
1: Satu. Apa uniknya Malaysia berbanding negara lain?
4: Banyak perayaan.
1: Banyak cuti lah ni.
4: Sampai cuti.
1: Kan, lebih. Baru cuti-cuti.
4: Betul.
1: Yeah. Itu pun unik juga tu, kan? Sabrina? Yang kedua?
2: Malaysia punya geografi lah. Kita ada laut, kita ada tanah tinggi, kita ada Semenanjung, kita ada Borneo.
1: Kan, ada negara comel sangat. Kan, ada yang besar tapi macam tu je.
2: Kita ada semua.
1: Hai.
2: Almost lah.
1: Betul juga tu. Yang ketiga?
2: Ketiga, okay lah, Malaysia kira okay lah, tak ada disaster sangat. Kira negara selamat lah.
1: Kan, alhamdulillah.
2: Antara Asian country yang tak ada, tak ada masalah lah.
1: Tak ada isu serius.
2: Tak ada isu
1: kan?
2: Serius lah.
1: Kalau tidak, tak adalah orang nak jadikan Malaysia.
2: And orang Malaysia sangat friendly. Siapa-siapa kan? Datang Malaysia semua kata we are very friendly.
1: Anda rasa macam ni? Kita friendly tak? Tapi ya, betul tu. Dan tadi cakap pasal kita, yelah, tenteram, damai. Kau tidak, tak ada lah negara kita dalam Forbes antara negara nombor satu jugalah yang pilih, paling ramai orang pilih lepas pensyen kan?
2: Betul.
1: Untuk satu dunia. Abang Rashid? Kan, yang keempat?
3: Saya lebih kepada, saya rasa Malaysia ni keunikan dia terdiri daripada, of course, food.
1: Food?
3: Makanan.
1: Kan?
3: Ya, macam saya suka mamak.
1: Mama.
3: Ini kari-kari. Koli kari.
1: Koli kari pun suka dengan Abang Rashid.
3: Macam mana? Koli kari, min kari, kalau pasal mamak lah. Now I'm talking about foods. I suka juga all this Chinese food. Macam-macam lah. Kayu-kayu ni satu, salah satu adalah makanan. Dan kedua, kita boleh berganding bahu dalam menjalani kehidupan antara satu sama lain dengan very peaceful and harmony.
1: Kan?
3: Tak ada apa-apa. Kan? Tak ada apa-apa orang kata.
1: Tak ada rusuhan kaum.
3: Tak ada rusuhan. Kan? Apa,
1: Tapi bukan seimbang je tau, kalau nak tahu. Sebab Brisbane ni memang ada, yelah, campur-campur. Kan? Ada Melayu Baba Nyonya, Melayu Pakistan, ada Chinese. Susah tak nak kurang bertiga ni?
3: Dapat kind of,
1: Macam kalau ada challenge tak? Untuk, yelah, multiracial ni kan? Untuk dalam Brisbane ni, okey ke?
3: Okay.
2: Tak ada challenge, tak ada masalah.
1: Tak ada
3: jelis. Tak ada. We don't degrade each other. We don't say, kita
2: sama.
1: Sama eh. Alright. Kita nak dengar lah satu lagu Chinese, boleh tak?
3: Boleh.
1: Lagu Brisbane, satu lagu Chinese. Apa boleh belanja sikit? Selepas ni kita nak dengarkan Shanghai
2: Tan.
1: Boleh.
2: Shanghai.
1: Siapa nak nyanyi tu?
2: Saya.
1: Awak ini? Wow, bukan Abang Jensen eh?
2: Bukan.
1: Jadi tak nak juga nak dengarkan Sabrina menyanyikan lagu Cina. Boleh ke tak boleh ke? Sedap ke tak sedap ke? Jom sama-sama kita dengarkan dalam Basker minggu ini.
0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Penerusi suara 34 puncak prestasi, kita kembali bersama dengan
2: Brisbane.
1: Dengan Sabrina, dengan Abang Jensen kita dan Abang Rashid. Ni kita macam otak-otak kita yang baru habis sekolah kan. Abang Rashid, sebelum tu kita nak tanya kan, sebelum ni abang dalam bidang apa tu?
3: Memang daripada lepas sekolah, baby music je.
1: Dalam bidang music lah. Sampai sekarang pun.
3: Sampai lah ni.
1: Wah, wow. Nampak tak tu? Orang kata kalau lebih 10 tahun tu, dah pakar dalam bidang tu. Sabrina, sebelum Brisbane, bidang sama ke? Nyanyian juga?
4: Tak, lain-lain.
1: Bidang apa? Saya hartanah?
4: Bukan.
1: Laburan?
4: Saya dulu medical.
1: You go? Serius lah?
4: Dulu saya ambil fizio.
1: Wah.
4: Fizioterapi.
1: Macam mana boleh beralih bidang tu?
4: Itulah. Tak plan.
1: Takdir eh? Takdir menentukan segalanya. Gitu. Ni Abang Jensen?
5: Ya, saya dari bidang logistik.
1: Logistik? Penat kot Kau boring ke apa?
5: Rambut pun orang.
1: Tension. Saya tengok rambut awak lebat je.
5: Lebat lah. Logistik. So, kita adalah kerja dengan custom lah, clearance lah, itu semua lah. Paperwork banyak.
1: Kan? Paperwork banyak . Sekarang,
5: business development.
1: Sekarang mau relax lah.
5: Okay lah.
1: Kan? Ini pun anda juga kalau anda stres, mungkin anda dulu cari bidang hobi yang best. Contohnya macam Brisbane, suka menyanyi. Itulah ada band sendiri kan.
5: Betul.
1: Okay, jadi Brisbane kita nak ajak untuk main satu permainan ni dalam kena tak kena. Apa dah dengar tak, Abang Rashid?
3: Kena tak kena, sama ada ngam tak ngam Kena ke macam, kalau kena
1: on
3: tu push
1: on, kena tak kena. Sampai dah pernah dengar?
4: Apa kena
1: tak pernah? Macam Jason
5: tak pernah? Tak pernah, first time.
1: Okay, jadi penerbit akan mainkan audio. Then you guys sambung ikut style Brisbane.
3: Okay.
1: Boleh?
3: Ya, boleh.
1: Jom kita dengar.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Itulah dia lagu yang bertajuk Keliru dalam Basker minggu ini, tapi versi Brisbane. Amboi, pandai nyanyi ya. Selalu kau buat ulang lagu macam ni, Sabrina?
2: Okay lah, kadang main ballad. Kita main semua lah sebenarnya.
1: Kalau awak punya cita rasa secara peribadi, awak suka lagu yang macam mana?
2: Ballad pun suka, lagu rock pun suka juga.
1: Keroncong?
2: Keroncong, mungkin Rashid lah. Rashid muat tu keroncong lah.
1: You?
2: Zaman dia
1: lah.
2: Ya, mana saya suka keroncong.
3: Kita kena main.
2: Tapi kita main je semua.
3: Semua lagu kita main. Betul. Apa yang tak
2: apa rasa. Orang nak dengar, kita try main.
1: Abang Jensen, bila nak nyanyi lagu Hindustan?
4: Belum lagi.
1: Belum lagi.
4: Working on that.
1: Okay, tapi apa pun memang sedap terdengar tadi. Dalam kena tak kena. Boleh tak share sikit? Kalau biasa jamming kat mana? Kalau Abang Jensen dengan Brisbane, ada selalu ni tak? Jamming tak?
4: Oh, banyak.
1: You?
4: Rashid.
1: Kalau nak cari kat mana tu? Brisbane?
5: Okay, selalu Jensen akan datang kita tengok kita perform dan jamming di USJ 10, Taipei.
1: Setiap hari apa tu?
5: Every Friday, setiap hari Jumaat.
1: Okay.
4: That's how we practice.
1: Pukul berapa?
4: Kita berlatih.
1: Pukul
5: 8 kita start lah.
1: Pukul 8.
4: Sampai 12.
1: Every week eh?
5: Every week.
1: Okay, itu untuk Brisbane. Kalau ni, Abang Jensen, kat mana? Sekali lah.
2: Sekali.
1: Mm-mm. Oh, okay,
4: so,
1: sekali.
4: So, all sorts of lagu lah kita jam.
1: Faham? Semua jenis lah. Lagu juga lah eh?
4: Semua benda.
5: Jensen more into Rod Stewart. That's why we call his name Rod Jensen.
4: Rod.
5: Queen. Rod Jensen.
4: Queen.
1: Nampak-nampak. Right? Lagu-lagu macam tu eh. Lagu Queen.
2: Lagu Husky.
5: Husky lah. Brian Adams.
1: Wah, sikit. Lagu Queen. Nanyi sikit.
4: I want to break free. I want to break free. I want to break free from...
1: From shooting. Sikit lagi nak habis. Gurau. Oh, sedap
4: dia sangat.
1: Oh, menarik. Right. Okay. Memang sesuai lah lagu. Dia baru sekarang baru sampai Husky tu ke daripada muda lagi memang Husky tu?
4: Saya pun tak tahu. I was macam hobby lah. Right? And you know, karaoke, relax. And then I think the boss lah, the Brisbane spotted, you know. So Husky dari situ lah. Then slowly... All sorts of languages.
1: Hijau.
4: Oh, I know. Tak lima rasa mandi lau. Bersaing. Main gamo. Ale. Lo ni tua umurnya berjuta. Kita usaha. Jauh ke daki malah petaka.
1: Tepuk sikit. Jensen comel je dia tukar lirik. Umur berjuta eh. Berjuta. Dia jadi umur dah berjuta dah. Kita Abang Jensen kita. Kalau nak cari nanti Abang Jensen tu, kena share nanti kejap lagi, okay? Facebook, TikTok, Instagram tau. I rasa you dah ada peminat tersendiri dah. Kan? Jadi bersempena juga dengan hari Malaysia ni, tak lagi beberapa hari ni, mereka akan mendendangkan juga dua buah lagu sekejap lagi eh. Lagu apa Sabrina?
2: Lagu Saya Anak Malaysia dan Perwira.
1: Wah, okay, nanti kan sebentar lagi. Tapi sebelum tu, Sabrina nak tanya. Yelah kan, kalau sebelum ni awak dalam bidang medical, sekarang ni dalam bidang musician pula kan, music pula kan. Mungkin ada pengalaman dia, banyak best ke, banyak challenge ke?
2: Ada ups and down lah. Ada yang manis dia, ada yang pahit dia. Semua adalah.
1: Faham, kalau yang manis dia tu apa? Kalau boleh share sikit. Selain daripada cash?
2: Tak, dia personal touch tu penting.
1: Ya? Yeah.
2: Kalau macam kita nyanyi, orang appreciate. Dulu masa kita orang basking pun, I rasa yang paling touch me lah. Ada satu orang ni, dia macam kurang siuman kot. Tapi dia suka music. Jadi dia duduk depan, dia buka dompet dia kata dia ada RM2 je. Tapi dia nak dengar agak lagu. Jadi dia bagi RM2 tu kat saya. Sedangkan saya rasa dia lagi perlu duit daripada saya lah.
1: Kan?
2: Tapi dia duduk. Lepas tu dia minta maaf banyak kali. Dia kata dia tak cukup duit nak bayar lebih. So, benda macam tu, it really touch me lah.
1: Kan? Kita memang dengar macam,
2: Betul?
1: Tu dekat mana tu? Peristiwa tu?
2: Dekat mana Rashid tu? Dekat Cerah Selatan. Aeon.
3: Balakong.
2: Aeon Cerah Selatan.
1: Semoga dia sihat lah kan?
2: Betul.
1: Kalau Abang Rashid pula macam mana? Itu kisah Sabrina yang sangat menyentuh hati. Kalau Abang Rashid ada tak kisah-kisah yang teringat lah kan?
5: Oh, saya dah... been in this life for almost 4 decades, dah 40 tahun.
1: Itulah.
5: Semenjak daripada Zureda tu, saya punya penyanyi. Zureda. Pelitaku tu.
1: Dia orang kampung ke?
5: Ya, ya, orang 90.
1: Dah sangat rapat dia.
5: Ya, rapat kan dia.
1: I message okay. lagi.
5: Ya, yeah, okay. The first band yang kita form was Artstream lah. Zureda. The present husband, Zul. Kelly dengan Federal Flintstone and Man. Kita yang the first band, Artstream. Artstream.
1: Okay.
5: So kalau tak nak cerita pasal pahit, manis, lebih kepada manis pasal kita, we love playing music while working kan. Kita love kita punya what we do kan. So most of the time will be enjoying myself lah.
1: Okay.
5: I'll doing music.
1: Is it hard to see macam yang geng-geng sebaya, geng-geng yang dah lama, lebih daripada 4 dekad ni, dah popular dah. Tapi mungkin Abang Rashid ada tak rasa macam a bit down lah sebab belum sangat famous seperti
5: mereka? Walaupun sebegitu, saya ada banyak involve buat sessionist macam dengan Arwah Poi. Poi Zana Rampa yang yang the founder of Search kan. So they are all my good friends. I selalu buat, dapat peluang buat sessionist. So program lagu on the keyboard dan kita buat sessionist lah.
1: Kan.
5: Itu especially pun macam lagu-lagu humor eh.
1: Faham? Lagu-lagu kelakar melodi dia tu kan.
5: Poi kan very kelakar kan.
1: Kan. Anyway, itu pun rezeki juga.
5: Ya,
1: kan,
5: betul.
1: Dikelilingi kawan-kawan yang baik-baik kan. Oh, sihat, nampak handsome je lagi. Kalau tak cakap tak tahu pun dah bersara gitu eh. Jadi itu kisah daripada Rashid daripada Abang Jensen kita dan juga Sabrina. Kalau lah ada isu tak masuk pendapat nak tanya sikit kan. Sambil-sambil anda tengah mungkin berorang kahwin ya. Kan, sambil itu kita nak dengar juga kan, sambil tengah bercerita ni. Okey. Macam mana nak bagi bersatu tiga-tiga ni? Ataupun selalunya semua okeylah follow Abang Rashid je lah since you are the boss kan. Kalau ada some idea yang tak sama-sama kan.
5: I'm more into music. Music, it has to be up to the standard expectation. Singing has to be in division, right time. Tak ada overshot ke apa ke. As long as kalau you dah nyanyi, okay, then I will be fine. Off stage, I tak nak kacau.
1: Tak kacau,
5: off stage, you whatever your personal, I don't want to kacau. Tapi on stage, we have to be together.
2: Sudah cerita, kita ikut cakap bos lah.
5: Betul. On stage lah. Pasal kita perform, yang memandangkan ramai kan. So tak boleh buat main-main, kena buat precisely.
1: Betul-betul lah buat kan.
5: Betul-betul buat.
1: Gelap pun gelap betul-betul.
5: Macam mana?
1: Kalau gelap pun gelap betul-betul. Betul? Gerak-gerak. Okay, jadi jom kita nak dengarkan mereka dengan pesan mereka yang bertajuk Saya Anak Malaysia dan juga lagu
2: Perwira.
1: Jom kita dengarkan dalam Basker Minggu Ini.
0: Basker Minggu Ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali dalam edisi Basker minggu ini untuk Hari Malaysia. Lagi berapa hari je lagi kan? Kita kembali bersama dengan Brisbane. Terima kasih Sabrina, kan? Jensen dan juga Rashid. Kekal lagi bersemangat ya. Ketika ini bersama dengan kita untuk menemankan anda. Dan juga ada juga lah sahabat kita yang kau komen tu nak dengar lagu Sinaran. Boleh ke korang?
2: Boleh, sila boleh.
1: Boleh eh?
2: Tak boleh.
1: Hari ni first time request dapat terus. Kita dengarkan kejap lagi lagu Sinaran. Tapi sebelum tu mungkin boleh share kalau nak cari Brisbane. Nak kenal-kenal dengan Abang Jensen. Dengan rambut cute tu kan. Dengan Sabrina yang macam model ni, Abang Rashid kita. Yang segak sado ni, macam mana nak cari Brisbane? Kau lah berminat kan? Nak buat persembahan ke apa?
3: Maksudnya kalau nak tengok kita perform live lah.
1: Kan? Nak roja-roja. Most of the time
3: will be station dekat blah-blah USJ. USJ Taipan. Oh, nak contact?
1: Media sosial.
3: Oh, media sosial, yes. Kita punya media sosial, kita punya IG, Brisbane.
2: Brisbane.
3: Brisbane.
2: B-R-E-E-S dot B-A-N-D.
3: B-A-N-D. To B-A-N-D, Brisbane.
1: Alright. Terkerut-kerut dah Sabrina kan. Cik Rashid tak tahu ke. Sabrina, awak ada personal punya ke?
2: Tak ada.
1: Oh, kau lah join-join kan?
2: Tak ada. TikTok saya live. Orang yang tak bersosial media sangat.
1: Saya sosial depan-depan.
2: Kita face-to-face.
1: Betul. Abang Jensen ada?
4: Same lah. Face-to-face juga adalah social media. Tapi tak banyak. Facebook. Itu saja.
1: Facebook? Facebook
4: tapi
1: apa?
4: Tapi sekarang... Tapi Facebook personal saja.
1: Yang personal tu apa? Boleh share?
4: Ha?
1: Yang personal tu?
4: Sudah lama tak guna dah.
1: Dan lupa. Sabar je lah ya. Tak apa, kalau tu cari je Brisbane eh.
2: Cari Brisbane. Kita orang bertiga ada dalam Brisbane. Betul.
1: Right. Ada nak tambah line up ke?
3: Sebenarnya kita kadang-kadang four of us dengan another musician. Kalau dia nak empat, kita empat. Kalau nak five, ikut dia punya kendak. Management lah. Macam hari ni management nak tiga orang, so kita
2: Bertiga.
1: Oh, lain kali 13 tau. Gurau. Jadi tak nak ya, selama-sama kita meraihkan Hari Malaysia dan kita sama kan gantung bendera. Jangan lupa juga kita hayati semangat patriotik kita. Tadi dah pun layan lagu patriotik kan. Seronok tu daripada sekolah sampai sekarang kita masih lagi menyanyikan lagu tu. Jadi untuk yang terakhir ni juga kita nak dengarkan lagu
2: Sinaran
1: versi Brisbane. Dan juga untuk anda ya, saya mewakili penerbit mengucapkan juta terima kasih kepada Brisbane juga.
2: Terima kasih.
1: Kan, juga kepada tim teknikal kita. Dan untuk anda, ada banyak radio tapi anda pilih untuk dengarkan Selangor FM. Juta terima kasih. Jumpa lagi. Salam Hari Malaysia.
0: Lagu Killer.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya akan melihat terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Simpan dan set down cepat ke telefon.

Akan pilihan hujung minggu ketika ini ya, sambil bersama dengan saya Anis Okin daripada sahabat kita Cik Nur Hidayah binti Husin. Hari ni dekat rumah, tak kerja, latar cuti ya. Nak dengarkan lagu Jello, lagu Do It Well. Wow, Jennifer Lopez ni bilalah next concert dia kat Malaysia. Dulu saya sempat lah juga pergi stadium negara. Biasalah, kalau konsert tengoklah kan siapa. Kalau Jello saya suka, tak ada macam muda beli, muda remaja kita. Walaupun usia dia dah berapa dah kan. Jadi kepada anda juga, semoga sehat seluruh tubuh badannya ya. Ada kan Zuhai, katanya kejap lagi nak ke Rawang. Okey, mendengarkan musik RTM Klip, mendengarkan lagu Sekadar di Pinggiran. Boleh, nantikan di Selangor FM dalam pilihan hujung minggu.

0: hujung minggu.
1: Kita ada lagu yang telah diminta oleh sahabat kita, ya, Benda Anggeri. Okey, katanya sayang banyak. Ya, sayang juga kat Benda Anggeri. Katanya baru je gerak. Okey, nak ke Rawang. Okey, baiklah. Hati-hati lah, ya. Ha, fokus pemanduan tu yang peletak tepi. Silent. Kalau sejenis yang tak boleh dengar, nanti kamu sini angkat, buat macam saya. Saya dulu kan, kalau 20 tahun lalu lah, baru-baru dapat lesen tu, saya off handset. Okay lah, sekarang okay sikit. Silent. Tapi tidak mesti nak angkat. Oh, gitu. Jadi family saya tahulah kalau tak angkat tu, oh dia tengah driving. Gitu. Skema kan. Okay lah, apa kemudian, selamat minum petang. 4:25 minit petang. Okay, kejap lagi nak dengarkan lagu Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Okay, si semula kita. Sedap nama awak, si semula. Comel je. Juga ada minta lagu Tri Suaka. Siapa ke minta tadi lagu Tri Suaka ni? Zaliza. Okey. Profil ni tu, okey, tu siapa tu? Suami ke? Okey, semoga bahagia selalu lah, ya. Nur Lai Liza Ramli. Oh, okey, baiklah. Dari Simpang 5 Sungai Besar. Apa khabar orang Sungai Besar? Sihat ke? Dan juga untuk anda yang asalnya dari Sungai Besar, semoga dalam keadaan yang sihat selalu, happy selalu. Boleh minta lagu tau dalam pilihan hujung minggu di Song FM, okey? Setiap hujung minggu. Kalau ni, kalau cerita pasal hujung minggu lah, Sabtu Ahad, pukul 2 petang ke pukul 5 petang. Okey, bila nak dengarkan lagu Ayah Aku Rindu, Tri Suaka, sebentar lagi.

0: Idol dia.
1: Oh ya, aku rindukan kau. Tiba eh.
0: Itulah dia Nurlai Liza Ramli. Lagu telah ditulis sama kita berada di Sungai Besar Selangor. Semoga tiba. Okey, katanya ni orang Sungai Besar semua sihat. Wah. Kesemua rakyat Sungai Besar melaporkan dia kepada Sis Nurlai Liza tadi ni. Ha, comel je. Okay, apa pun kepada anda, insyaAllah. Walaupun ayah telah pergi meninggalkan kita di dunia sementara ini, kita punya tanggungjawab tak pernah lagi padam pun. Malahan kita ada banyak juga cara untuk menyumbang kepada arwah ayah yang telah pergi lah kan. Setiap kali kita mungkin belanja orang makan ke, walaupun sekeping roti ke kan, kita infakkan lah kan untuk arwah ayah. Dan setiap kali kita beristighfar, kita selawat, itu yang paling senang sekali lah. Automatik terus dapat kan. Malahan dekat alam sana, sepenuh dengan ceramah tu, satu kata dia macam ada notification tau, ting-ting-ting, dapat berapa, kenapa apa pahalanya tu kat ayah tu. Dia dapatlah notifikasi kita yang membuat kebaikan untuk dia tu juga dapat manfaat, insyaAllah. Dan juga kepada anda yang masih lagi ada ayah, jangan lupa bagi pakai yang handsome, pakai yang cantik, makan yang sedap-sedap. Okay, semoga nanti tak adalah penyesalan. Jangan sampai lah bulan-bulan langsung tak bagi duit. RM5 pun tak apa, setiap bulan tanda ingatan kan. Kalau tak ada RM5, bagi RM50 je. Tak ada RM50, bagi RM500. Jangan lupa tau, makin naik eh.

Sebab betul ucapkan kepada anda, ya, 4.55 minit petang. Selangor FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Perkongsiannya daripada Haji Kamal Tasim. Katanya salam mahabbah sahabat ku pendengar Selangor FM. Hendaklah kamu selalu jujur. Kenapa? Kerana kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih Haji Kamal, kita selalu berkongsi kata-kata nasihat, kan, ala-ala peringatan untuk kita bersama kita. Mari kita dengarkan lagu seterusnya, Aina Abdul Berjauhan, lagu yang telah diminta oleh Pak Usu bersama dengan Syahrir dan juga Putra. Okey, ala keluarga together ni, ya, nak ke Shah Alam ada event katanya. Right, enjoy. Dan untuk anda juga, jangan lupa selasa.

0: Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi jika didapati bersalah. Tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami menyendari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina. Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Terengganu Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Barfi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak 2 kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Barfi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2000.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, assalamualaikum, selamat petang ucapkan untuk anda ya. Menghampiri pukul 5 suku ni, lagi 10 saat kita ucapkan selamat datang. Ada lagi 10 saat tu maknanya nama suku lah tu. Yelah, gurau-gurau kan petang ni, jangan serius sangat. Kita ada Puan Hasbia. Apa khabar Puan Hasbi?
2: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sehat.
1: Oh, alhamdulillah. Nama unik je eh, Hasbi. Hasbia. Kita panggil Puan Hasbi lah eh.
2: Boleh.
1: Puan Hasbi meniaga apa tu?
2: Saya menjalankan perniagaan cookies.
1: Buat sendiri lah.
2: Semua buat sendiri.
1: Ya, yeah. Semua tu macam banyak bunyinya tu. Apa jenisnya tu?
2: Dia macam ni, kalau biasanya orang akan cakap perniagaan biskut, macam biskut-biskut ni dia bermusim kan. Tapi macam saya memang buat perniagaan ni hari-hari. Saya jual hari-hari. Tapi biasanya kalau pada bukan musim perniagaan, saya keluarkan biskut tu tak banyak sangat lah. Ada lebih kurang dalam 7 jenis biskut.
1: Ini kalau musim,
2: kalau musim perayaan ada lebih kurang dalam 15.
1: Oh, naik dua kali ganda lah,
2: dua kali ganda.
1: So kalau yang macam bukan musim perayaan macam sekarang ni, 7 jenis tu apa?
2: Antaranya saya jual dark chocolate cookies, brownies cookies, rainbow cookies, chocolate chip cookies. Apa lagi eh? Cranberry. Cranberry cornflake cookies, red velvet cornflake cookies, Biscoff cornflake cookies. Jadi Biscoff, cranberry, red velvet. Ini semua berasaskan kepada cornflake. Saya pakai Kellogg's. Butter yang saya gunakan, saya menggunakan butter premium. Saya guna butter.
1: Dah hasilkan rasa sedap tu kan?
2: Cuma tu saya punya tagline kan. Kalau tengok kat sini, saya premium quality, harga rahmah.
1: Gitu. Sebenarnya maksud Puan Hasbi ni, dia ada bawa cecomel ni ha. Ini kiranya berapa gram nak cakap ni?
2: Ini satu.
1: Ataupun kita panggil 30. Ada tak dalam 30?
2: Ini weight dia lebih kurang dalam 200 lah.
1: 200 gram?
2: 200 gram. Untuk balang kecil lah.
1: Kuantiti lebih kurang,
2: kuantiti berat tu dalam sebab saya macam contohnya macam cookies ni, biasanya kita tak boleh nak kira berapa pieces sebab dia banyak. So saya faham? Banyak guna kaedah pengiraan menggunakan timbangan gram.
1: Itu lagi senang.
2: Ini yang paling kecil tu yang ni lah. Kira kalau saya buat set combo tu, yang kecil tu dalam 100 gram, buatlah set dengan susu. Kan macam sekarang kan macam viral-viral macam suka dessert tu kan. Kita buatlah dengan dark chocolate. Lepas tu yang ni pula, kalau dia nak yang sederhana, macam ni satu botol.
1: Okey, jadi kepada anda, kalau nak membayangkan tu, maknanya balang kecil tu lebih kurang dalam 30 hingga ke 40 juga lah dia punya kuantiti cookies tu. Berat dia 200 gram yang comel tu. Tapi puas juga nak makan tu. Berapa ringgit tu harga dia?
2: Biasanya kalau macam dekat platform TikTok, saya jual ni satu balang lebih kurang dalam
1: 18
2: ringgit. Tapi bila orang tu menjadi ejen kepada saya tu, harga dia dah lain lah. Lagi murah lah.
1: Sebab kalau jadi ejen berapa ringgit?
2: Kalau ejen tu biasanya kalau dia kena datang pick up lah kat rumah saya, dapatlah dalam RM15. Menggunakan pure butter tau. Tapi harga saya seakan-akan orang pakai macam butter cup. Tapi rasa dia insyaAllah nanti pun boleh rasa.
1: Maknanya ialah yang penting kualiti tu. Bahan yang kita gunakan ya.
2: Bahan yang digunakan.
1: Berapa ramai ejen ada tu? Menariknya.
2: Banyak jugalah sebab macam selain daripada ejen yang antara rangkaian kedai yang saya letak kan sebagai vendor, saya letak dekat cawangan Kopi Saigon. Itu memang saya buat tiap hari.
1: Kopi Saigon Seremban ada? Tiba.
2: Kopi Saigon dekat kampung saya, kampung Sejangkang.
1: Sejangkang.
2: Saya Sejangkang, Teluk Bang Lima Garang.
1: Kepada anda bolehlah singgah ke Kopi Saigon
2: Batu Tujuh.
1: Di Batu Tujuh, Teluk Bang Lima Garang. Nampak cookies nama Hasbi tu ke pakai nama apa cookies tu?
2: Hijrah Hasbi.
1: Tu nama sendiri sebenarnya kan? Bolehlah support akak kita ni. Sedap buatnya sendiri kan?
2: Sendiri.
1: Siapa lagi yang tolong tu?
2: Adalah mak saya dengan pekerja saya dalam 2 orang lah.
1: Dua orang.
2: Jadi kalau raya lagi banyak.
1: Faham. Ya, sedap.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Timbang Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kalau anda ya berniaga elok-elok kan, insyaAllah siapa pula dalam berniaga tak elok kan. Maksudnya dengan kira tidak begitu fokus sangat-sangatlah kepada untung yang berganda. Macam akak kita seorang ni kan, peniaga kita, Kak Hasbi kita ni, ha, dia bila menggunakan pure butter tu, bukanlah butter biasa-biasa. Bayangkan akak kita pakai butter anchor kan kemahal tu berbanding ialah jenama lain kan, buttercup kan semua, tapi dapat jual harga yang sangatlah rahmah. Maksudnya macam kalau menggunakan pure butter tu, kalau ikutkan mungkin 20 lebih sebab dia sangat premium, tapi akak relax je jual RM15 macam tu. Kalau orang datang pick up kat rumah, akak kita kata yang 200 gram ni 13 je. Tapi kalau macam tu, itu yang alhamdulillah dapatlah bantuan kan, pegawai teras datang memantau. Lepas tu dapat yang terbaru ni, tahniah kak, alhamdulillah dapat bantuan RM10,000. Tapi bukan duit lah, maksudnya dia beri peralatan semua kan.
2: Peralatan bernilai RM7,000,
1: RM3,000 yang baru cash,
2: RM3,000 adalah cash untuk modal pusingan
1: kan.
2: Dan alhamdulillah produk saya ni akan diletakkan di HQ Lembaga Zakat Selangor Shah Alam
1: kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kepada anda, kalau nak memohon tu, pergi mohon kat zakat atau teras?
2: Dia kira permulaan kita kena daftar dulu permohonan dengan lembaga zakat untuk apa, untuk bantuan perniagaan. Kemudian nak senarai nama tu, dia akan serahkan kepada pihak teras lah, sebab teras ni adalah agensi yang dilantik oleh lembaga zakat untuk menguruskan usahawan-usahawan lah
1: kan. Tapi kiranya akak kita ni memang berniaga, dia berniaga bukan baru-baru je dan baru nak apply, tidak lah, akak ni berniaga dah, saya kira dah lebih satu dekad dah, hampir dua dekad dah lah. Sebab daripada dulu lagi, daripada sebelum 2010 lagi memang jual-jual dah kan. Sekarang yang begitu-betul serius sangat-sangat ni kan.
2: Perniagaan saya ni, saya start berniaga di Singapura. Sebabnya suami saya orang Singapura. So saya pasarkan produk biskut saya ni di Singapura. So sana kita pakai dolar. So sana pun orang kata dia boleh bayar lah dengan harga tu. Jadi saya ikut rasa dekat sana. Bila saya masuk kat Malaysia, alhamdulillah tak ada masalah untuk menaikkan produk tu lah.
1: Naikkan nama bukan naikkan harga kan. Habis tu okey ke akak? Yelah, dah biasa dapat dolar, tiba yelah menurun
2: sikit kan. Okey, tak ada masalah. Sebab mungkin masa tu, sebab saya berniaga dolar tu sebab saya duduk kat Singapura, apa semua rumah ada kat sana kan. Bila suami saya masa tu sakit, saya pindah balik ke Malaysia. So saya ikutlah harga rate Malaysia juga. Semuanya dari segi, sebab saya dah biasa diajar oleh suami saya, executive chef dekat Singapura. So saya memang banyak belajar dengan dia lah, masak-masak apa semua ni kan. Selain saya pada buat biskut ni, saya dulu buka kedai makan western. Saya boleh masak apa semua, spaghetti, lasagna.
1: Saya pun terbaru ni cookies. Akak, kita cerita masak cookies.
2: Okey baik.
1: Gurau. Okay, maknanya kepada anda ya, fokus kepada akak ni punya perniagaan cookies ni. Kalau anda berminat, sebab dia tahan lama,
2: 6 bulan.
1: Lasagna semua tu memang sedap kak, tapi dia tak tahan 6 bulan.
2: Yeah, 6 jam
1: 16 jam. Jadi kalau dapatkan cookies akak kita ni, dia tahan setengah tahun, anda pun boleh beli dengan harga RM15. Contohnya beli 50 walang, jual balik pun boleh kan. Akak memang
2: kalau
1: okay
2: nak beli
1: je.
2: Nak beli boleh hantar by Lala Move. Lepas tu kalau nak beri, boleh iklan dekat saya punya kedai TikTok Shop.
1: Wow. Cari nama apa tu?
2: Hijrah Hasbi.
1: Oh, sama juga.
2: Sama.
1: Macam ni ajaan ni kak? H-I-J-R-A-H ke?
2: Betul.
1: Hijrah ni. Depan
2: Hijrah Hasbi.
1: Mana saya nampak tempat akak tu? Hijrah Hasbi. Okay. H-I-J-R-A-H.
2: Hijrah. Jauh-jauh Hasbi.
1: Hijrah Hasbi.
2: Dekat situ alhamdulillah lah, review daripada customer pun kebanyakan bagi 5 star.
1: Wow, alhamdulillah. Letup.
2: Dekat situ saya dah lama dah, dari 2022 lagi saya dah start dengan, saya bermula dengan berniaga dari ejen, kemudian saya tambahkan kepada platform TikTok. Sebab masa tu kita tengok permintaan banyak kan, saya buatlah live,
1: faham.
2: Kenalkan diri. Saya pun tak sangka lah buat konten-konten sampai
1: dah popular dah kak dah. Alhamdulillah.
2: Boleh lah.
1: Anda boleh cari kak kita Hijrah Hasbi. Okay kak, all the best untuk perniagaan. Bahaya bagi dia new mic tau. Okay kak, jumpa lagi. Selamat menjaya kepada anda. Jangan lupa cari kak Hijrah Hasbi. Kalau nak WhatsApp
2: 0017 660
1: 660
2: 11 69
1: 69.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, selamat petang ucapkan untuk anda. Jadi kita dah saja maklum ya untuk keputusan pagi tadi. Kenapa? Soal pukul 5 pagi dah berjaga dah tengok Norway punya game kan. Tapi tak tengok Norway kalah dengan England. Lepas tu pula kalahnya tu kan 2-1. Haaland awal dah keluar dah. Bukan awal sangat. Maksudnya bila dia orang dah habis bertarung tu, mula seri. Lepas tu kan ada tambahan, kita saja maklum, tambahan masa lagi setengah jam tu, Haaland dah kena keluar awal dah. Lepas tu, tapi ada penampakan David Beckham tiba tak pernah fokus Anis. Sebaiklah ada David Beckham tiba muncul. Kata sahabat kita Nurul Anis, saya memang sokong mana yang menang. Wah, gitu maknanya England dengan Argentina untuk edisi akan datang lah kan, pada 16 Julai nanti. Okay, dan juga Perancis dengan Spanyol sama juga tadinya 1 pukul kita sama ambil nanti 15 dan juga 16 hari bulan. Dan seketika ini sebab pandangan saya terarah kepada yang tengah call. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat ni?
2: Sihat, ngantuk lah.
1: Alamak, mengantuk. Cuba lompat-lompat sekejap. Okey, 1, 2, 3, lompat. Lompat.
2: Kalau ni boleh tidak awal lah.
1: Kan, ya Allah, saya punya tidur pun dah huru-hara dah bang. Lepas pagi tu dah Norway. Lepas tu layan pula yang Argentina pula kan. Dah sempat ke dengar tadi Argentina dengan Switzerland pagi tadi?
2: Sempat. Hari ni saya tak kerja.
1: Wow, 3-1 saya geram je Argentina menang tau. Tapi saya tahulah kepada anda mesti ramai juga yang sokong Argentina kan. Kalau Abang Zali, asalnya Abang Zali sokong Argentina ke Switzerland? Jujur.
2: Ha?
1: Argentina dengan Switzerland, masa dengar tu sebenarnya Abang sokong yang mana?
2: Nama saya dah jangka pun Argentina.
1: Jangka. Okey. Habis tak minat lah Argentina. Minat yang mana?
2: Ada apa dia, siapa yang apa penjaga tu dia Messi.
1: Oh, minat Messi. Messi pun minat dengan abang bang. Tiba-tiba sekarang perasan tak FYP semua keluar baik-baik pasal Messi. Baguslah, sebenarnya mungkin kebaikan dia yang tak nampak kot kan. Yang budak-budak semua kan.
2: England tadi pun okay, dah hebat juga kan. Dapat Norway kalah tak apa lah, memang
1: best man win kan.
2: Tapi saya jangka England ataupun ini Argentina mungkin hebat juga.
1: Ya, yeah, pastinya. Nanti kita itulah Perancis dengan Spanyol yang akan datang ni kan. Lepas tu England bakal berentap dengan Argentina kan. Itu untuk yang akan datang lah. 2-3 hari ni kita boleh relax dulu bang. Kita rehat dulu
2: Kita rehat tidur.
1: Top up balik tidur. Kau tidak selagi tak habis tu kan. Gitu lah. Okey lah bang. Tapi kan antara empat pasukan tu Abang Zali, pilih yang mana Abang Zali? Antara Spanyol, Perancis, England, Argentina yang melayakkan diri mereka ni ha, ke peringkat itulah separuh akhir ni, abang pilih yang mana?
2: Saya rasa yang akan masuk peringkat akhir nanti.
1: Mana yang menang?
2: Saya rasa Argentina dengan Perancis.
1: Wah, Argentina dengan Perancis eh?
2: Akan masuk final minggu depan.
1: Gitu.
2: Saya kata bulan.
1: Tak boleh habis. Ramai keluar teori tu. Bola itu bulat. Faham. Saya nak carilah dekat online. Ada tak bola butuh bintang ke love ke cantik sikit. Okay, Abang Zali. Jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum.
2: Minggu depan final. Kalau hari ini bertugas, kita berbual lagi.
1: InsyaAllah. Terima kasih, bang. Alright. Kata Pak Usu ya, yang menyapa ni live TikTok Selangor FM sekarang ini. Pak Usu sokong semua ni sebab semua best main. Sabar je lah, dia sokong semua pula dah. Tapi you kan, tapi itulah, saya macam sokong Brazil, Brazil kalah. Dah betul Portugal pun sama juga. Lepas tu Norway pun sama. Kenapa hidupku begini? Tiba eh. Jomlah dengarkan ni, Adrenaline tajuknya.

0: mendengarkan suara penyokong ketika ini ya. Sahabat kita, apa khabar Cik Man?
1: Daripada pendapat saya semalam, antara perlawanan suku Ahli yang paling best lah setakat ni kan. Bagi saya lah. Antara England, Norway.
0: So, England, Norway.
1: Lepas masa tambahan. Tapi Norway pun memang lawan habis-habisan jugalah.
0: Betul.
1: Untuk pertahankan, Haaland memang kena kawal. England pula tunjuk mentaliti juara tu lah, walaupun dia ketinggalan. Tapi dia orang tetap juga tenang, bangkit, fight juga dengan Bellingham jadi hero, bawa England ke separuh akhir kan. So, tanya England untuk ke next punya perlawanan. Dan Norway pun harap boleh cubalah lagi. So, tanya England.
0: Gitu. Terima kasihlah Cik Man ya. Ya, pastinya ya, Jude Bellingham sangatlah tak boleh tidur malam agaknya malam ni membayangkan. Wow, dua-dua gol dia yang jaringkan. Tapi tak pelik pun, dia hebat sebab yelah, dia kan pemain Real Madrid kan. Ada juga sahabat kita yang menyapa. Siapa? Sis Izan Rohaizan. Ya Allah, samalah. Bangun, gigih bangun nak tengok Haaland tau. Kan? Ha, kita sama, babe. Ramai wanita yang bukan apa, macam World Cup tiba-tiba macam meriah, macam seronok. Tiba ada FIP yang kelakar daripada Haaland kan. Jadi yang tengah bersedih ke, yang tengah nak cari hiburan, seronok lah tengok dia punya perangai, terkejut dengan diri dia sendiri. Kepala dia tu, rambut dia tu. Tapi pun walaupun dia yang kali terakhir untuk tahun 2006 perlawanan dia lah yang pagi tadi tu, tak ada teruk pun sebab dia dapat menjaringkan setakat ni masih lagi top 5 terbanyak lah jaringan gol kan, selain daripada Mbappe, Messi kan. Lagi ada siapa lagi yang menyapa? Kata sahabat kita, kalau saya, saya rasa macam final Argentina dengan France lah. Tu Cik Man Karales. Ya, faham. Awak merasakan Perancis bakal bertemu dengan Argentina eh. Tapi sebelum tu, Perancis kena kalahkan dulu Spanyol lah kan. Dan juga Argentina perlu mengalahkan England jika mereka ingin bertemu di final. Tak gitu. Lagi siapa ni? Mari kita dengarkan suaranya.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Saya Chris Bermat. Ya, Bermat.
2: Tahun ni yang saya nampak boleh menjurai Piala Dunia tahun ini ialah kumpulan daripada tim bola sepak daripada Perancis.
0: Perancis?
2: Moga betul lah.
0: Macam tu dia eh. Moga betul lah. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Ha, siapa peminat? Mbappe. Mereka kongsi juga dia kan. Dia punya tim yang anda rasakan bakal mengungguli Piala Dunia pada kali ini. Okey, 019-330-4425 kata si Zaini. Ni hari ni serba hitam eh. Yelah, mood adalah gloomy Sunday. Tudung hitam, baju hitam, kain hitam, jaket hitam, beg hitam. Hey. Tapi tak apalah, kehidupan perlu diteruskan. Untuk seterusnya, sokong Spanyol pula lah. Mendingan kalau ni.

0: tahun nak cakap untuk anda. Sajalah nak share sikit ya. Tahun 1930 siapa juara? Uruguay. Menang-menang lah sekali ya. Kalau Itali pernah menang 4 kali tau. 1934, 1938, 1982 dan juga 2006. Jerman, adakah anda minat Jerman? Pernah minat Jerman? Jerman pun pernah menang 4 kali. 1994, 1974, 1990 dan juga 2014. Paling banyak negara apa agak-agak? Ya, bukan England. England sekali je. Brazil. Brazil 5 kali pernah menang tau. Juga merupakan paling banyak sekali lah yang pernah menang, iaitu negara Brazil. Itu tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan juga 2002. Dan kalau anda pun tonton bola pagi tadi, kan nampak kan? Penampakan Ronaldo. Cuma badan dia dah montel lah sekarang kan. Kalau David Beckham nampak steady lagi lah. Yelah, macam mana kan? Masa demi masa, metabolism orang lain kan. England pernah menang sekali tahun 1966. Perancis 2 kali. Untuk anda yang minat Perancis, yang kita akan saksikan insyaAllah untuk separuh akhir minggu depan. Jadi Perancis tahun 1998, 2018. Spanyol pun pernah menang sekali, sama macam England tahun 2010. Argentina pernah menang 3 kali, 1978, 1986 dan juga 2022. Jadi semangat macam muka berkobar nak ulangi lagi lah kemenangan tersebut. Peminat Argentina Fiza 2009 ni, puas hati Argentina layak ke final. Oh, tahniahlah. Dia bolehlah final lagi, dia baru separuh akhir. Bakal bertembung, tapi mana tahu rezeki dia kan. Kita saksikan nanti, okay? Adakah Argentina layak ke final? Kita saksikan dulu perlawanan nanti untuk separuh akhir bertemu dengan England pada 16 Julai nanti, okay? Satu hari sebelum tu, iaitu pada 15 Julai, Perancis dan juga Spanyol. Dan sedikit klip nak bagi anda dengar sikit.
1: Is available for the pass. Anderson nearby too. Into Belling, into Morgan Rogers. Rogers lets fly. It's 2-1 England. Bellingham's there once again. On the follow-up, Morgan Rogers' shot. Spilled by Nealand. Two goals in Mexico and the Aston.
0: Ya, yeah, Norway dan juga England. Itulah panggil tadi kan. Kita dah dengar kan 2-1. Dia sebenarnya kalau perasan tiba-tiba semangat Norway tu terus macam moral down nampak sangat bila gol terbatal kan. Iaitu bila tengok balik lah dekat mesin VAR tu, mendapati Haaland didakwa menolak Elliot Anderson. Tapi kalau tengok daripada awal, daripada minit pertama, kan kesian Elliot yang macam JC nombor 8 tu duk ikat je Haaland. Tapi bila dah dibatalkan gol, dia dah tak berkepit dah dengan si Haaland kan. Apapun, tahniah kepada anda peminat England dan juga peminat Argentina yang dah menang. Sekarang ni dah pukul 5.56 minit petang. Abang Long dah tunggu kat sebelah saya dah ni. Saya Anis ni, bila dia nak closing. Kita jumpa lagi ya. Terima kasih kepada anda yang singgah dekat live TikTok Selangor FM. Cik Zam ni WPK. Hai, selamat petang. Pak Ngah Moha Gol. Rindu Pak Ngah, sihat eh. Juga ada kawan-kawan kita juga yang menyapa, Cik Tamizi kan, yang menyapa kita ke ini. Sigma, hai Sigma Replacement. Apa khabar Cik Amy kita? Jebat. Dan kepada anda juga lah yang menyapa ya di WhatsApp Sungai FM. Thank you. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, assalamualaikum.

0: 4 pasukan, 2 perlawanan dan 1 impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, Tusan Semasa dan Sembang Bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Layan hujung minggu di Serangan FM 64 minit petang. Untuk anda di mana juga mendengarkan Serangan FM, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda dan pasti terima kasih ucapan thank you Romo Nandri Kamsia kerana setia mendengarkan Serangan FM. Dan terima kasih juga untuk Anis. Untuk Anis kita cakap syukria. Syukran jazilan. Okay, kembali bersama dengan suara ini Hazman Najib Osman, insyaAllah akan temankan anda 6 jam untuk hari ini, hari Minggu, hari Ahad 26 Muharram 1448 Hijrah, 12 Julai 2026. Mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Jadi meneruskan lagi untuk suara penyokong 6.30 minit petang. Bukakan talian kepada anda, hubungi kami di 03-2287-3203 dan juga 03-2287-3204. Okay, kalau nak hantar voice note anda, hantarkan ke 019-330-4425. Seperti mana yang kita maklum, ya? Empat pasukan berjaya melangkah ke separuh akhir. Perancis dan juga Sepanyol, juga Argentina dan juga England. Daripada empat pasukan tu, pasukan manakah yang anda agak-agak boleh melangkah ke peringkat seterusnya? Ini peringkat final untuk Piala Dunia 2026.

0: Okey, kita bersama dengan suara penyokong yang pertama untuk sesi balung pertama ini bersama dengan Cik Helmi dari Kuala Selangor. Assalamualaikum Cik Helmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah ke udara di Selangor FM petang ni.
1: Dan
0: seperti mana kita maklumlah secara jujurnya balung nak tanya kepada Cik Helmi. Cik Helmi sebenarnya penyokong pasukan mana?
1: Saya sebenarnya ada dua tim.
0: Ada dua tim, okey.
1: Brazil dan England.
0: Brazil dan England. Brazil dah balik, tinggal England.
1: Tinggal England dan Alhamdulillah. Tinggal England masuk quarter, semi final.
0: Memangnya setiap kali Piala Dunia memang pilih dua tim ke macam mana?
1: Memang dua tim.
0: Yang sebelum ni pilih mana?
1: Memang daripada dulu lagi memang Brazil dan England.
0: Oh, kenapa pilih Brazil dan England? Brazil dulu?
1: Saya tak pasti sebab Memang saya minat lah dari,
0: sebab minat dari lah.
1: Start saya mula menonton Piala Dunia tahun 1982 lagi.
0: Oh.
1: Itu kali pertama saya menonton Piala Dunia.
0: Oh, diingat tu ya.
1: Okay,
0: England pula?
1: England pula sebab EPL. Mungkin sebab EPL lah. Tapi dia memang dari dulu lagi lah.
0: Okay, jadi banyaklah jersey yang dah jadi koleksi kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Untuk
1: betul,
0: tahun
1: betul.
0: Ni memang dah beli ke macam mana? Ke pakai jersey lama?
1: Memang setiap World Cup memang kita akan beli yang barulah.
0: Fuyo. Jadi jadi yang Brazil simpan lah.
1: Ya, simpan. Jarang pakailah.
0: England pakai nanti
1: Betul betul.
0: Okey, jadi pasukan yang melangkah ke separuh akhir pastinya Perancis, Spanyol, England,
1: Spain, England dan satu Argentina. Lagi malam ni lah.
0: Argentina.
1: Argentina pagi ni
0: tak bukan. Perlawanan akan bermula 15 Julai nanti untuk separuh akhir.
1: Ni
0: malam ni cuti, rehat dulu, tidur semua.
1: Saya ingat Argentina main malam ni, bukan?
0: Tak. Untuk Argentina dah main pagi tadi kan? Pukul 9 tadi.
1: Terkeliru.
0: Argentina menewaskan Switzerland dengan 3-1. Jadi antara Perancis, Spanyol, England dan juga Argentina ni, yang pilihan Cik Helmi, pasukan mana yang akan melangkah ke final?
1: Alam, walaupun saya menyokong England, tapi saya
0: nak England jumpa dengan mana?
1: Tradition France lah. France dah tunggu, France akan ke final lah. Tengok dia punya prestasi dia konsisten apa semua tu lah.
0: Jadi cuti dah apply lah?
1: Tak ada apply lah. Kalau cakap main pukul 3 pagi tu, insyaAllah boleh tahan lagi.
0: Dia jenis yang ambil cuti yang main pukul berapa?
1: Tak ada cuti.
0: Nak tahu juga kan. Semangat menyokong. Kalau kelab, Cik Elmi pilih yang mana?
1: Saya MU lah.
0: MU Kalau tempatan punya?
1: Tempatannya Selangor.
0: Selangor selamanya
1: Selangor selamanya.
0: Okey, kata-kata semangat untuk pasukan yang akan berentap untuk separuh akhir ini.
1: Kata-kata semangat, tolong konsisten dengan dia orang punya permainan. Fair play lah, itu je lah.
0: Okey.
1: Takkan ni macam-macam kita dengar kan, jadi kita tak maulah semua-semua tu.
0: Cik Elmi sendiri main dengan kelab mana?
1: Saya? Saya dulu di Sabah Bernam.
0: Pasukan daerah ke macam mana?
1: Sabah Bernam. Kelab tak ada. Dulu kampung dah lah. Kampung main untuk daerah lah. Dalam liga-liga daerah.
0: Dahsyat lah Jamie. Terima kasih banyak.
1: Okey, sama.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, anda yang lain boleh hubungi abang di 0322873203 dan juga 0322873204 kalau nak hantar voice note macam yang ini.
2: Hai semua, saya Alif daripada Taman Melawati KL. Untuk Piala Dunia FIFA 2026 final, saya punya prediction saya nak tengok Spanyol menentang dengan Argentina. Kenapa saya pilih Spanyol? Sebab World Cup tahun ni saya pilih Spanyol dan saya sokong Spanyol. Dan kenapa nak tengok Argentina? Sebab saya nak tengok Messi main dekat final untuk last dance lah orang kata kan. Jadi untuk penyokong-penyokong Spanyol, vamos Spanyol, ayuh.
0: Okey, terima kasih banyak Alif. Anda yang lain silakan ya. Sekali lagi nombor kami di konti 0322873203 dan juga 0322873204. Voice note anda hantarkan ke 0193304425. Serangan FM, pilihan tepat.

0: Okey, 6.20 minit petang, kita bersama dengan Cik Faris. Assalamualaikum Cik Faris.
1: Waalaikumsalam. Ya, waloh.
0: Okey, petang ni.
1: Okey.
0: Alhamdulillah ya, cukup tidur eh.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, game hari ni Cik Faris tengok yang mana?
1: Saya sempat tengok yang Argentina dengan Switzerland.
0: Oh, yang Norway tak sempat ya?
1: Norway tak sempat.
0: Oh, belum pun Norway tengok ujung-ujung. Tengok, pun masuk masa tambahan pula kan? Risau juga eh, penalti kan?
1: Sama juga dengan game Argentina dengan Switzerland tadi.
0: Okay, apa cerita? Apa komen awak tentang game Argentina?
1: Kalau saya punya apa pandangan, Switzerland sebenarnya boleh lagi mengatasi Argentina lah. Tapi mungkin kesilapan dekat kad merah tadi tu. Apa nama dia lah, Mbolo kan. Silap dia dekat sini situ tadilah. So apa VAR pun dah review apa semua, dapat pula rekat. Tapi kira saya rasa Switzerland pun bertahan jugalah, sebab daripada minit ke berapa tu main 10 orang sampai apa extra time lagi. Kalau tengok on paper memang Argentina boleh pergilah. Tapi even 10 orang pun mereka boleh bertahan.
0: Tapi separuh masa pertama kalau tengok game macam Switzerland pegang tau.
1: Ya, yeah, betul. Kontrol dia memang orang kata ngam lah. Tapi yelah, mungkin silap apa kata dive tu tadi kan. Memang nampak betul-betul dive. Tak boleh buat apalah kat situ.
0: Tapi awak setujulah dengan kemenangan ni apa ni Argentina dengan Switzerland ni?
1: Itu saya memang tak boleh nak, orang kata tak boleh nak apa panggil tu, kita tak boleh nak menindakkan Argentina lah. Memang dia orang pun memang
0: selayaknya lah.
1: Baguslah selayaknya apa semua. Cuma untuk game diorang nanti minggu depan dengan England, kita tak tahu lagi macam mana. Sebab England pun boleh tahan juga.
0: Jadi perlawanan antara England dan juga Argentina akan berlangsung hari Khamis 16 Julai pukul 3 pagi.
1: Betul.
0: Okey, macam Perancis dan juga Spanyol hari Rabu 15 Julai pukul 3 pagi. Apa komen awak?
1: Yang ini saya boleh kata memang game dia orang punya, orang kata pace agak tinggi sebab dua-dua pun main laju. Cuma saya mungkin saya akan vote Spain lah. Untuk pergi ke final.
0: Spain yang apa, England Argentina, awak pilih mana?
1: England Argentina mungkin sebab saya suka Messi. So saya pilih Argentina.
0: Okey, maknanya awak pilih Spain dan juga Argentina akan berentap di final nanti. Okey, kata-kata semangat pasukan yang akan berjuang di separuh akhir ni.
1: Saya tak boleh nak cakap banyak sebab saya punya tim pun dah kalah awal. Saya just root for Messi je lah. Dia punya kali kedua punya World Cup.
0: Okay, terima kasih banyak Faris.
1: Okay, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu antara sahabat-sahabat kita yang sempat Abang Lu raikan panggilan mereka petani untuk suara penyokong di Selangor FM. Dan ini kiriman daripada dua orang sahabat kita. Kita siarkan petani untuk suara penyokong Sally.
2: Hai, saya Sally. Untuk World Cup tahun ini, saya menyokong pasukan England. Football is coming home.
0: Football is coming home. Thank you Sally.
3: Hai, saya Am daripada Kedah. Untuk World Cup 2026, saya menyokong Spain yang akan menjulang World Cup pada tahun ini.
0: Okay,
3: vamos!
0: Vamos, seorang sokong England, seorang sokong Spain. Okey, syabas lah ya. Penyokong-penyokong kata orang, anda juga menjadi pemain yang ke-12. Okey, sekali lagi terima kasih untuk anda semua. Kejap lagi 6.30 minit petang, InsyaAllah sama-sama kita ikuti rancangan Mawadah di Selangor FM. Jadi terus dia, mulakan mengalirkan lain hujung minggu di Selangor FM. Pilihan tempat.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala bertemu kita sekali lagi di dalam majlis tazkirah. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati, mudah-mudahan senantiasa mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah taala mengatakan kepada kita, fabima rahmatin minallahi lintalahum, jikalau tidaklah bukan kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu, maka nescaya, maka menjadilah kamu itu akan orang yang bersikap ataupun bersifat lemah lembut kepada mereka. Maka ayat ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala menegaskan kepada kita tentang pembentukan akhlak manusia. Yang dimana kalau di dalam bahasa kita, kita mengatakan budi bahasa, ataupun di dalam bahasa Arab kita sebut sebagai akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian manusia. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya tidaklah aku ini diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akan kemuliaan akhlak. Bermakna, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala mengutuskan para Nabi dan para Rasul, di antara tugasan yang diberikan kepada mereka itu ialah untuk membetulkan ataupun menyempurnakan kemuliaan akhlak bagi manusia itu sendiri. Maka kemuliaan akhlak yang ada pada manusia itu datangnya pula daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimanalah agaknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, keadaan manusia jikalau Allah Ta'ala tidak mengutuskan petunjuknya, jikalau Allah Ta'ala tidak mengutuskan para Nabi dan para Rasul.
2: Bagaimanalah agaknya kehidupan kita ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jikalau Allah Ta'ala tidak menyampaikan Islam di tanah air kita? Bagaimanalah keadaan orang-orang Melayu kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila Islam itu tidak sampai? Bermakna Islam itu sampai kepada kita, ianya adalah merupakan rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di mana Islam itu mengajar manusia itu tentang akhlak yang mulia, sehingga orang yang muda boleh memberi penghormatan kepada orang yang lebih tua daripada mereka, sehingga orang yang lebih tua timbul perasaan kasih dan sayang kepada orang yang lebih muda daripada mereka, dan sebagainya. Kerana apa? Kerana itulah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita. Tuhan kata dalam Al-Quran, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. Maka kerana itulah kita sebagai manusia, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perlu ada satu sikap saling maaf memaafkan. Kemudian kena ada juga kita ini satu sikap suka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bila kita menyebut tentang akhlak, maka akhlak ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya akhlak kita kepada makhluk, dan yang keduanya akhlak kita kepada Khalik yang menciptakan kita. Jangan hanya sekadar kita ini menjadi orang yang memelihara ataupun berbudi bahasa kepada sesama makhluk sahaja, tapi dalam masa yang sama kita tidak mempunyai akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu Allah Ta'ala pesan kepada kita, fa'fu anhum, saling maaf memaafkan, itu di antara kita sesama manusia. Wastaghfir lahum, kata Tuhan. Dalam masa yang sama kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, begitu juga kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Maka kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita menyebut tentang akhlak, maka akhlak ini kita faham bahawasanya dia ini adalah benda yang tidak statik. Akhlak ini adalah benda yang tidak tetap. Dia berubah mengikut keadaan. Di antara buktinya bahawasanya akhlak itu berubah mengikut keadaan, yang pertamanya diutuskan para nabi dan para rasul. Kalaulah akhlak itu bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Kalau orang ni baik, baiklah sampai ke akhirnya. Kalau orang ni jahat, jahatlah sampai ke akhirnya. Maka apa perlunya para nabi dan para rasul? Kemudian yang keduanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada juga diuji kepada manusia itu dengan diberikan waktu kepada iblis. Bila iblis mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kepada mereka itu waktu sehingga berlakunya kiamat, sehingga berlakunya dibangkitkan manusia itu di akhirat, maka Allah Ta'ala kata kepada iblis, innaka minal munzarin, sesungguhnya kamu wahai iblis adalah daripada kalangan yang diberikan tempoh olehku, kata Allah. Bermakna Allah Ta'ala tidak akan pupuskan iblis, Allah Ta'ala tidak akan pupuskan syaitan, sehinggalah berlakunya kiamat, sehinggalah berlakunya dibangkitkan manusia daripada kematian mereka itu sendiri. Bermakna itu merupakan satu bentuk ujian kepada manusia, yang di mana iblis itu akan senantiasa mengajak manusia itu untuk melakukan kejahatan. Dan para nabi dan para rasul yang diutuskan, begitulah ulama-ulama yang mewarisi perjuangan nabi dan rasul itu, mereka senantiasa mengajak manusia itu kepada kebaikan. Maka bertemulah di antara kebaikan dan keburukan. Maka pada ketika itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang memerlukan jihad pada diri kita. Manakah yang kita nak pilih? Apakah kita nak menjadi orang-orang yang menerima sahutan nabi dan rasul, ataupun kita nak menyahut daripada apa yang telah diajak oleh iblis? Begitulah juga dengan syaitan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana akhlak itu dia bersifat tidak stabil, kita melihat dalam diri kita, adakah kita mempunyai akhlak yang baik yang lebih banyak daripada akhlak yang buruk? Cuba kita muhasabah diri kita daripada subuh tadi sampailah lah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Akhlak kita banyak yang baik ke ataupun banyak yang buruk? Maka daripada situlah kita akan membuat perbandingan sama ada kita ini adalah termasuk di dalam orang yang baik, yang mempunyai akhlak yang mulia, yang mempunyai budi bahasa, ataupun kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang mempunyai akhlak yang lemah. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pembentukan akhlak manusia, manusia ini yang ada akhlak pada diri dia, yang diberikan roh oleh Allah Ta'ala kepada diri dia, yang membentuk akhlak itu ada empat perkara. Yang pertamanya apa dia tuan-tuan yang dirahmati Allah? Yang pertamanya tidak syak lagi, iaitulah di antara perkara yang menyumbang pembentukan akhlak manusia itu, ialah yang kita sebut sebagai genetik ataupun DNA manusia itu sendiri. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan, hal ata'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqona al-insana min nutfatin amshajin, kata Tuhan. Sesungguhnya aku menciptakan manusia itu daripada nutfah amshajin yang bercampur-campur. Bermakna Allah Ta'ala selalu menyebut, Allah Ta'ala sebut manusia ni bila cipta daripada mani, bila cipta daripada mani, bila cipta daripada mani. Kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan nutfah? Kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan mani ataupun benih si ibu dan si bapa ni tadi di dalam Al-Quran? Kerana Allah Ta'ala nak menceritakan kepada manusia, anak kamu yang dilahirkan itu datangnya daripada benih yang datangnya pula daripada dalam tubuh badan kamu itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni jangan mudah menjadi sombong apabila kita, anak kita ni menjadi orang yang tidak baik, jahat sebagai contohnya. Kadang-kadang kebanyakan mak dan ayah mudah merasa benci kepada anak apabila anaknya termasuk dalam kelompok orang yang jahat, kelompok anak-anak yang nakal, mudah merasa marah. Sebab itu Allah Ta'ala peringat kepada kita, jangan sombong sangat. Nakal dia tu pun datang daripada benih kamu tu sendiri, dalam badan kita sendiri, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu, itu di antara penyumbang. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun tak banyak, sedikit tetap ada. Dia mesti mengikut perangai dan sifat kita. Tetapi saya tidaklah mengatakan bahawasanya DNA ataupun genetik itu adalah penyumbang yang besar. Tidak. Tetapi dia tetap juga merupakan penyumbang. Sebab itu kadang-kadang kita melihat anak kita yang kecil itu, Allah, dia punya buah lah tuan-tuan ni. Panjat sana, panjat sini. Kadang-kadang kita tergelak. Serupa macam aku kecil-kecil dulu, kata dia. Sama lah tuan-tuan. Pasal apa? Ada kita punya itu, ada kita punya, orang kata apa, benih itu daripada tubuh badan kita sendiri. Itu yang pertamanya.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1, Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang, 7.30. Zon 2, Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 7.33. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat, 7.30 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
4: Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Hai, assalamualaikum. Selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM bertemu Kak Balung. Teman anda pastinya mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Sekarang Kak Balung nak bagi soalan teka-teki dalam masalah otak di Selangor FM untuk petang ni. Soalannya senang je. Buku apa yang kita kena bawa ke mana-mana kita pergi hari-hari? Okey, soalannya buku apa yang kita kena bawa ke mana-mana jua kita pergi setiap hari? Cuba anda fikirkan. Kemudian hantarkan jawapan anda ke 0193304425 Asah Otak di Selangor FM.
1: Asah Otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.

Ini jodohnya Risalah Cinta dengan daripada Syam. Dah pun 7.05 minit malam dan sebagai panduan kita bersama maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada pukul 7.30 minit malam. Soalan teka-teki asal otak kita, buku apa yang kita kena bawa ke mana-mana hari-hari? Antara jawapan yang kita terima daripada sahabat kita Cik Ramlan dari Kampung Bukit Hijau. Jawapan jawapan yang dibagi buku 55. Buku 55 kurang tepat. Buku lali betul ya. Yeah? Buku lali itulah jawapan yang kita cari untuk soalan teka-teki pada hari ini. Buku apa yang kita kena bawa ke mana-mana hari-hari? Jawapannya adalah buku lali. Terima kasih juga untuk Syam dari Kelanang, dari Banting yang akhirnya dapat juga

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, untuk kata-kata hari ini yang boleh nak kongsikan, usah terlalu kecewa bila tidak diucap terima kasih, kerana kita juga sebagai manusia amat kurang berterima kasih kepada Allah. Ya, dalam surah Sabah ayat 13, dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi manusia ni dia sentiasa merasa kekurangan harta dunia, tanpa sedikit pun merasa kekurangan pahala. Jadi sama-samalah kita perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Off White dan lebih

0: refleksi.
1: Kerja itu amanah, bukan perlumbaan. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap pagi, kita keluar rumah dengan satu tujuan, bekerja. Ada yang memandu jauh, ada yang duduk di belakang meja, ada yang berdiri berjam-jam demi mencari rezeki yang halal. Namun, di sebalik rutin yang berulang, ramai antara kita yang sebenarnya sedang keletihan. Bukan kerana kerja itu sendiri, tetapi kerana tekanan yang tidak pernah berhenti. Kita diburu masa dibandingkan dengan orang lain, diukur melalui angka dan pencapaian. Tanpa sedar, kerja yang sepatutnya memberi makna bertukar menjadi beban yang menyesakkan. Sedangkan kerja bukan sekadar untuk membuktikan nilai diri. Kerja ialah tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Ada hari kita berjaya, ada hari kita tersilap, dan itu fitrah seorang manusia. Yang memenatkan bukan kegagalan, tetapi rasa perlu sentiasa kelihatan sempurna. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk menjadi yang terbaik, hingga lupa menjadi yang jujur. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, dan tanya diri sendiri, untuk siapa sebenarnya kita sedang berusaha? Apabila kerja dilakukan dengan hati yang sedar, ia menjadi ibadah. Apabila kerja dilakukan dengan tenang, ia mendidik jiwa. Rezeki tidak pernah tersilap alamat. Dan nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh jawatan semata-mata. Maka hari ini, bekerjalah dengan sebaiknya, tanpa menyakiti diri sendiri. Kerana hidup ini bukan perlumbaan untuk sampai dahulu, tetapi perjalanan untuk sampai dengan hati yang masih utuh. Saya, Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Empat pasukan, dua perlawanan dan satu impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut. Tusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Pernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 8.45 minit malam. Zon 2 Sabah Pernam dan Kuala Selangor 8.48. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.45 minit malam.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Wheels dengan Sekutum Cinta Retromania di Selangor FM. Hari ini untuk suku akhir berakhir sudah, ya, perlawanan antara Norway dan juga England dengan berkesudahan England 2, Norway 1. Manakala pertemuan antara Argentina dan juga Switzerland menyaksikan Argentina berjaya menewaskan Switzerland dengan 3-1. Ini bermakna untuk akhir, apa, separuh akhir nanti akan menyaksikan pertemuan antara Perancis dan juga Spanyol pada 15 Julai pukul 3 pagi. Dan satu lagi perlawanan untuk separuh akhir England dan juga Argentina pada hari Khamis 16 Julai juga pukul 3 pagi. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan dua perlawanan ini dalam separuh akhir FIFA 2026.

0: Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.
1: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
2: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
3: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat tempat. Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

hari esok tidak dijanjikan sonogram untuk koli-koli pula. Koli-boli di Selangor FM dah pun 9.22 minit malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Yang pastinya anda masih lagi bertemankan saya. Suara ini Hazman Najwa Osman akan temankan anda sampailah ke penghujung siaran nanti sampai ke pukul 12.30 malam. Jadi, terima kasih Azlina Malik dari Kampung Api-Api dah pun hadir sambil masak ke lain koli-boli balong. Malam ni kalau boleh minta balung belanja satu lagu dari filem Terry Kasem, insyaAllah ya, belum cuba carilah.

Okey, lagu ni dari filem Jailer eh. Filem tahun 2023 yang dilakonkan oleh hero Tamil siapa lagi kalau bukan Rajinikanth. Okey, di mana dalam filem ini Rajinikanth memegang watak utama sebagai Tiger eh. Motorwell Pandian eh, seorang bekas warden penjara yang berdepan dengan sedikit jenayah demi menyelamatkan keluarganya. Siapa yang belum pernah tengok filem ni boleh carilah eh. Dikatakan ini antara filem Tamil dengan kutipan tertinggi pada tahun 2023 dan filem ini juga menerima pujian kerana menggabungkan aksi komedi dan juga gaya Mas Intana yang menjadi identiti Rajinikanth. Dan ini filem Jailer ini juga merupakan filem yang ke-169 yang dilakonkan oleh Rajinikanth. Gaya dia berjalan, dialog dan juga aksi Rajinikanth dalam filem ini dikatakan menjadi trend di media sosial dan sering ditiru oleh para peminatnya. Okay, itu mengenai lagu yang baru saja kita dengarkan, Kavala eh, lagu dari filem Jailer. Baiklah, kita nak teruskan lagi berhibur pada malam ni. Sebuah lagu yang diminta oleh Azrina Malik tadi, lagu dari filem Terry Kasem, kita dengarkan. Filem tahun 1982.

0: 4 pasukan, 2 perlawanan dan 1 impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, tosan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

Lagu dipetik dari filem Calte-Calte Dagaria Calo. 9.43 minit malam, kejap lagi 10 malam. InsyaAllah kita bersama dengan dua orang tetamu kita, Menerusi Sembang Bola sampailah ke pukul 11 malam. Jadi selamat malam untuk anda rakan-rakan kita, walau di mana juga anda sedang mendengarkan Selangor FM. Bertemankan Nabalung pasti untuk Koli Boli malam ni. Selamat malam juga untuk Ariati, rakan kita yang berada di Sungai Perak juga hadir mana-mana.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Vijay Bhattacharya dengan lagunya Kidney Samne Kidney Arman. Okey, lagu yang dipetik dari filem Mere Jeevan Sathi, ya, filem tahun 1972 yang dilakonkan oleh Rajesh Khanna dan juga Tanuja. Dan lagu tadi penyanyi asalnya adalah Kishore Kumar. Okey, menghiasi Koli Boli di Selangor FM dah pun 9.51 minit malam. Selamat malam juga untuk Kak Ruby juga hadir menemani. Terima kasih banyak, Kak.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: 4 pasukan, 2 perlawanan dan 1 impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, Tusan Semasa dan Sembang Bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM. Dan sekarang kita nak masuk untuk sembang bola sampai pukul 11 malam nanti. Dan tetamu apa untuk jam yang di jam yang ini, pusingan yang pertama, kita bersama dengan Cik Syarul. Assalamualaikum Cik Syarul.
2: Assalam.
1: Alhamdulillah, kata orang bersua lagi untuk kita sembang bola malam ni. Dan setakat inilah kita dah pun melepasi suku akhir. Dan kita akan melangkah pula, Cik, macam kita pemain ya, kita akan melangkah ke pusingan separuh akhir. Okey, setakat ni macam mana dengan perlawanan-perlawanan yang Cik Syarul saksikan? Puas hati?
2: Setakat ni saya masih berpuas hati.
1: Masih dengan, berpuas hati?
2: Sebab seperti biasa, sebenarnya Piala Dunia ni kita sentiasa ada kontroversi. So itu yang menjadikan perlawanan itu menarik lah.
1: Mengapa Cik Syarul cakap kontroversi?
2: Setakat ni saya lihat seperti perlawanan pagi tadi pun ada juga kontroversi, seperti bola daripada penjaga gol Norway terkena kamera sebelum pemain England menjaringkan gol. Tapi keputusan pengadil meneruskan perlawanan tersebutlah. Itu yang menjadikan kontroversi.
1: Okey, untuk game awal pagi tadi ya, Norway dan juga England, pada mulanya Cik Syarul sokong yang mana?
2: Pada mulanya saya lebih memihak kepada England.
1: Okay.
2: Tapi sebenarnya Norway agak mengejutkan jugalah, berjaya layak ke peringkat suku akhir dan hampir-hampir menewaskan England sebenarnya pada pagi tadi.
1: Betul lah, walaupun tengok permainan memang hey, bila nak gol lagi kan. Tapi hakikatnya
2: perlawanan seimbang hampir 50% penguasaan kedua-dua negara.
1: Okey, kalau kita tengok penjaring yang berjaya menghasilkan gol, Norway pada minit ke-36 Norway. Kan? Andreas
2: Sjelderup.
1: Itu penjaring bagi Norway. Haaland Haaland hari ini dia tak berjaya menemui jaringan ya.
2: Dia menjaringkan gol, tapi gol tersebut tidak dikira oleh pengadil.
1: Yang sedihnya sebab dia dikawal rapi tau sepanjang perlawanan. Itu antara antara penyebab dia gagal kata orang untuk membuat jaringan ya. Dah dapat jaring tak dikira pula kan.
2: Itu juga antara kontroversi pada hari ini sebenarnya. Sebab pengadil menerusi VAR, dia
1: memutuskan
2: gol tersebut tidak dikira kerana berlaku foul terlebih dahulu.
1: Tapi yang istimewanya, yang bestnya, Norway dia buka permainan pada minit ke-36 dulu ya, dengan membuat serangan balas pantas, dia berjaya menjaringkan gol kan. Kemudian kalau tak silap balung, England dia menyamakan kedudukan sebelum tamat separuh masa pertama. Betul?
2: Betul, pada minit 47.
1: Pemain dia siapa? Bellingham
2: pemain terbaik perlawanan pada hari ini.
1: Okey. Macam Erling Haaland, pandangan Syarul macam mana?
2: Erling Haaland dia sebenarnya dikawal ketat oleh pertahanan England pada hari ini. Saya jangkakan kerana pemain England sebenarnya dah biasa dengan gaya perlawanan Erling Haaland.
1: Mungkin itu antara sebab pada masa tambahan pun dia direhatkan kan?
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey, pada minit 93, sekali lagi penjaring gol yang sama juga ya, menjaringkan gol kedua. Ya. Yeah. Untuk pasukan England. Jadi
2: minit ke 93.
1: Yang mungkin boleh Syarul kongsikan fakta menarik menerusi perlawanan Norway dan juga England pagi tadi.
2: Fakta menarik pada pagi tadi sebenarnya bagi saya kedua-dua negara telah bermain secara bermain dengan strategi yang agak agak berhati-hati sebenarnya. Jika dilihat penguasaan bola sebenarnya mereka tidak ke arah untuk menjaringkan gol.
1: Dan satu lagi macam Syarul cakap tadi lah ya, pemain England Bellingham dinobatkan pemain terbaik selepas menjaringkan dua gol kan.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, kalau kita singkap laluan pasukan England nak ke final, mungkin kita boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar yang mendengarkan sembang bola pada pada malam ini, di mana England akan menentang Argentina, betul eh?
2: Betul.
1: Perlawanan ini akan berlangsung pada 15 Julai 2026 separuh akhir, dan jika menang, yang ini agak-agak England akan bertemu dengan siapa ni? Perancis ke Spanyol?
2: Saya jangkakan England akan jumpa Perancis.
1: Akan jumpa Perancis di final kan?
2: Di final.
1: Alright, kita tengok betul atau tidak. Okey, kita rehat dulu. Kita layan satu lagu persembahan daripada Dua Lipa. Lagu ini juga menjadi siulan penyokong-penyokong pasukan England tau. Lagu yang berjudul Training Session. Kita dengarkan Sembang Bola Selangor FM, pilihan tepat.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Okey, belum bertemankan Cik Syarul malam ni, kita berbicara tentang game yang berlangsung pagi tadi. Dan ini Cik Syarul, Abalu ada terbaca satu ni, apa nak, juga nak minta pandangan lah ya. Ini kisah Jude Bellingham yang telah pun dinobatkan sebagai pemain terbaik untuk hari ni. Tak hirau kritikan Thomas Tuchel. Di mana tonggak tengah England ni, Bellingham memilih untuk tidak menghiraukan kritikan Thomas Tuchel terhadap prestasi pasukan itu ketika mentang Norway pagi tadi, di mana aksi suku akhir Piala Dunia mentang negara England ni menyaksikan The Three Lions bergelut menampilkan aksi terbaik mereka, dan malah Norway terlebih dahulu membuka jaringan musi Andreas Schildrup. Dan komen dia tau, apa-apa saja, ia satu perlawanan yang sukar. Semua pemain berjuang habis-habisan menentang Norway. Dan setinggi-tinggi penghargaan buat semua pemain yang berjuang di luar sana untuk menewaskan Norway. Okay? Dan Bellingham, dia melihat faktor cuaca bukan saja menguji ketahanan anak buah Tuchel, malah Norway dilabel lawan berkualiti kerana diberi ramai bintang Liga Perdana Inggeris, EPL. Ya? Jadi mungkin beliau ni, Tuchel ni, tak tahu apa perasaan yang bermain dalam keadaan sebegini. Cuaca panas menentang Erling Haaland. Okay, dan juga kawan-kawannya, mereka bukan pasukan yang mudah untuk ditentang. Jadi saya bagi kredit kepada semua pemain, anda tak boleh menang setiap perlawanan dengan mengawal bola dan membuat 1,000 hantaran. Apa pandangan awak?
2: Ya, Balong, pada pandangan saya, Norway sememangnya bukan lawan yang mudah lah bagi saya.
1: Itulah, Balong sebenarnya memang penyokong Norway tau, sebelum ni tak. Tapi bila tengok kebangkitan tu untuk tahun ni, Abang Lung

0: ataupun Norway?
1: Ya, yeah, banyak juga seperti England, pemain-pemain yang berstatus bintang sebenarnya dalam pasukan Norway. Tapi faktor cuaca kalau dilihat, Norway juga adalah datang daripada benua Eropah. So bagi saya kedua-dua pasukan sebenarnya bertindak balas dengan faktor cuaca yang sama. Tapi begitulah, saya nampak seperti Jude Bellingham sebenarnya dia lebih memberikan penghormatan kepada pemain-pemain Norway juga.
0: Okey, kalau kita abang sambung balik kan, walau bagaimanapun berapa legenda England memuji komen jujur yang dibawa oleh Tuchel, dan salah seorang daripadanya ialah legenda Newcastle, United Alan Shearer. Okay? Selama bertahun-tahun, kita mungkin ada orang yang keluar dan berkata bahawa kita bersatu dan kita cukup hebat dalam perlawanan. Dan anda perlu beri Tuchel kredit kerana melakukannya. Beliau memilih bersikap jujur. Itu ceritanya lah. Okey, dan England bakal bertemu dengan juara bertahan Argentina di peringkat separuh akhir. Jadi jom kita sambung pula cerita seterusnya malam ni untuk perlawanan antara Argentina dan juga Switzerland. Awak tonton penuh ke perlawanan ni?
1: Penuh. Saya pagi tadi sebejak pukul 5 pagi ditemani oleh bapa mentua saya di rumah. Sampai
0: bapa mentua datang dari mana tu?
1: Argentina. Saya balik ke kampung.
0: Oh, ni, maknanya hari ni berada di kampung eh?
1: Ya, yeah, saya baru saja sampai di Kuala Lumpur pada malam ni.
0: Bawa Pak Mentua juga?
1: Tinggal?
0: Patut awak bawa tau, semangat orang tu kan? Untuk menonton separuh akhir nanti pula.
1: Daripada pukul 5 pagi sampai pukul 11 pagi tadi.
0: Dia pun sama dengan awak juga?
1: Ya. Yeah.
0: Sampai habis ya, sampai habis game?
1: Sampai habis geng.
0: Okey, apa pandangan awak? Argentina dia berjaya menewaskan Switzerland dengan 3-1 selepas masa tambahan dan mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Adakah ini memang sesuatu yang dijangkakan?
1: Bagi saya, ini memang sesuatu yang dijangkakan. Tapi Switzerland telah memberikan satu perlawanan yang tidak mudah kepada Argentina. Mereka seri sehingga tamat masa perlawanan sebenar 90 minit yang pertama.
0: Okey.
1: Sehinggalah pada separuh masa tambahan yang pertama, pemain Argentina Julian Alvarez telah menjadikan gol dan seterusnya mematikanlah perlawanan tersebut dengan gol ketiga pada minit terakhir. Pada tambahan masa perlawanan yang kedua.
0: Dan dalam game ni juga Embolo dilayangkan kad merah kan?
1: Ya. Yeah.
0: Selepas
1: pada minit ke 67.
0: Lepas dan, tu Switzerland bermain 10 orang lah.
1: Ya, yeah, Switzerland bermain 10 orang semenjak minit ke 70. So sebenarnya kredit harus diberikan kepada pemain-pemain Switzerland berjaya bertahan sehingga membawa perlawanan kepada masa tambahan.
0: Jadi dengan kemenangan ini, Argentina akan bertemu England di separuh akhir dan perlawanan akan berlangsung 15 Julai, okay, hari Rabu kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, manakala satu lagi separuh akhir banyak akan menyaksikan Perancis dan juga Sepanyol. Dan Argentina kini hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk mara ke final. Jadi awak rasa macam mana?
1: Saya sebenarnya pada awal saya menjangkakan final kali ini akan mengulangi final Piala Dunia sebelum ini di mana Perancis akan bertemu dengan Argentina kembali pada peringkat final. Tetapi setelah saya mengikuti England bermain, saya menjangkakan final kali ini England akan bertemu dengan Perancis di final.
0: Jadi Argentina dan juga England seorang akhir ini, jika menang Argentina akan bertemu dengan pemenang antara Perancis atau Spanyol, dan sekiranya berjaya mempertahankan juaraan, Argentina pula akan menjadi pasukan pertama sejak pada Brazil 1958, 1962 betul?
1: Ya, yeah, betul.
0: Aha. Jadi mungkin Syarul ada fakta-fakta menarik mengenai pemain-pemain yang menjaringkan gol untuk hari ini?
1: Lionel Messi hari ini dia tidak menjaringkan gol, okay. Tapi dia mencipta rekod 10 bantuan gol dalam sejarah Piala Dunia.
0: Mm-hmm.
1: Paling banyak yang pernah dicatatkan oleh pemain yang bermain di Piala Dunia.
0: Aha. Selain daripada itu?
1: Selain daripada itu, assist pada gol McAllister merupakan assist yang kedua Messi dalam kejohanan ini sebenarnya.
0: Okey, kalau kita tengok Switzerland pula macam mana?
1: Switzerland dia mencapai peringkat suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954.
0: Kemudian Julian Alvarez pula muncul wira dengan gol kemenangan pada minit ke 112 sebelum Lautaro Martinez ya menutup perlawanan dengan gol pada masa kejayaan masa tambahan.
1: Betul. Jadi gol pada minit ke 112 itu memang mematikan moral pemain-pemain New Zealand sebenarnya.
0: Okey, jadi berdasarkan prestasi semasa, game antara kalau awak sendirilah, game antara Argentina dan juga England ataupun Spanyol dan juga Perancis, mana yang menjadi tumpuan awak? Memanglah dua-dua tapi yang lebih.
1: Betul. Bagi saya, bagi peminat Piala Dunia yang sentiasa mengikuti perlawanan EPL di di England, mereka semestinya lebih berminat dengan separuh akhir Argentina melawan England nanti.
0: Tapi sebenarnya hakikatnya penyokong-penyokong Perancis Spanyol pun ramai juga kan?
1: Tapi saya rasa disebabkan populariti EPL itu menjadikan perlawanan England menentang Argentina nanti akan menjadi lebih lebih ditunggulah.
0: Okey, walaupun pukul 3 pagi sanggup tunggu eh. Tapi awak untuk hari Khamis tu awak ambil cuti ke tak?
1: Hari Khamis tu masih saya masih fikir lagi macam mana nak ambil cuti tu.
0: Tak yalah. Tengok bola lepas tu pergi kerja eh.
1: Rasanya tengok bola terus sambung siap-siap pergi kerja lah.
0: Okey Syarul, terima kasih banyak untuk perkongsian kita dan sembang bola pada malam ni. Terima kasih atas info dan juga fakta yang dikongsikan. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, lepas ni kita akan bersama lagi Tuan Haji Faiz pula. Hubungi untuk kita sembang bola dalam sembang bola Piala Dunia 2026 di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okay, sepanjang berlangsungnya Piala Dunia ni macam-macam, okay? Kami di Radio RTM juga menyajikan kepada anda dengan ada kopi bola, okay? Kita ada juga suara penyokong, kita ada sembang bola, kita ada minit Piala Dunia 2026. Dan untuk sembang bola, untuk blok yang kedua pada malam ni, kita bersama dengan Haji Faiz. Assalamualaikum, Ji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, Abalong dipahamkan Haji merupakan Haji lebih mesra ataupun lebih suka Abalong panggil Cik Faiz ke Haji Faiz?
2: Tak kisah, mana-mana boleh. Faiz lah, lebih mesra saya rasa mungkin Faiz lah.
1: Faiz lah, eh? Tak kisah, eh?
2: Boleh.
1: Okey, Abalong dipahamkan Faiz merupakan penyokong setia Chelsea, betul ke?
2: Betul, tepat sekali.
1: Kenapa orang gelar Haji Lambung Chelsea tu? Cerita sikit.
2: Haji Lambung Chelsea, eh? Okey, sebenarnya kalau ikutkan nama sebenar, nama gelar, orang gelar lah. Sebenarnya saya ni, saya fan German.
1: Okey.
2: So, minat Belek lah. Minat Belek. Pada 13, kan? Macam Belek. Dari German. And then lepas tu, ni cerita ni pada asrama lah. Bila asrama, dia orang gelar-gelarkan nama, panggil sebenarnya Balong.
1: Balong.
2: Daripada Belek tu jadi Balong. Komersial sikit, nama Melayu lah kononnya, kan? Indonesia sikit. Okay. Dan lepas tu Balong, bila ada di bila kampus tadi, tiba ada seorang member panggil Haji Labung. Jadi daripada Balong tu terjadi Haji Labung lah.
1: Sampai lah ke sekarang, eh?
2: Sampai sekarang. Itu nama gelaran je. Tapi nama sebenar saya Faiz. Nama sebenar saya Faiz.
1: Okay, Faiz. apa ni? Dalam kata orang memberikan sokongan kepada pasukan-pasukan yang Faiz minat, kan? Pernah menonton di luar negara?
2: So far kalau game secara official, tak pernah lagi lah. Kalau paling jauh pun saya pergi tour Chelsea, tour masa di Singapura masa tahun 20. Tu paling-paling jauh di Singapura lah.
1: Okey lah tu, Abang Lu tak sampai lagi. Irawat dah sampai Singapura, dah syat lah, eh. Okey, kita nak cerita kembali tentang separuh akhir ni. Tapi sebelum tu, Abang Lu nak tanya pada Faiz lah, eh. Sepanjang masa perlawanan peringkat kumpulan, kan? Kemudian 32 sampai ke 16 sampai ke suku akhir, mana yang game yang Faiz rasa paling best sekali?
2: Okey, kalau personally lah, kalau saya follow Jerman dah awal-awal dah memang dah habis lah, dah kalah, kan?
1: Tapi baju simpan lagi lah.
2: Tapi baju sendiri simpan. Kalau kalah pun kita masih biasa tengok World Cup lah. So far lah, personally kalau saya tengok game yang paling best, yang paling unpredictable, Argentina Cabo Verde masa round of 32. Sebab kalau kita tengok Argentina ni salah satu team favourite, kan? Datang sebagai status juara bertahan World Cup 2022. And then lepas tu dengan apa legend dia, Lionel Messi. So memang game tu kalau kita tengok Argentina boleh makan lah Cabo Verde, kan? Yang unik sampai ke extra time, itu pun gol pun ujung-ujung barulah dapat dia ambil 3-2. Itu yang saya rasa game yang paling seronok lah untuk ditonton, sebab kita tak menyangka dari serang bala, walaupun Cabo Verde first time layak ke World Cup, kan, World Dunia, tapi dia beri satu tetangan yang hebat dan sengit kepada Argentina sebelum mereka tewas. Itu pun selepas after extra time.
1: Mana memang awak puas hati sangat game tu, ya?
2: Game tu saya nampak, kita tak jangka, kita may expect Argentina akan go through to the round of 16 dengan mudah lah. Kemungkinan dia first time layak, tapi bila dia bagi satu tetangan yang menarik, itu yang kita predictable lah. Tengok, wah, susah juga Nabi. So game yang saya rasa seronok lah untuk ditonton. Tak mengantuk lah kita melayan.
1: Untuk game hari ni macam mana?
2: Kalau untuk game hari ni, tadi saya sempat layan game yang sedap ni lah, masa apa, England dengan Norway, ya. England dengan Norway. Game tu kita nampak kalau atas kertas memang target banyak, semua cakap England yang akan pergilah. Semuanya bila nampak Norway tak bagi tetangan yang mudah lah. Yang apa yang saya boleh kongsikan ialah kita nampak England betul-betul dia mark Haaland sebab sampai Haaland tak boleh buat apa-apa lah.
1: Yelah, so, sebelum ni Haaland walaupun dia kadang-kadang tak dapat bola tapi bila dapat dia menjadi kan. Betul, tapi kali malam ni, pagi tadi tak jadi kan?
2: Oh, pagi tadi betul tak jadi dia. So, yelah kalau kita tengok pun, Tuchel pun seorang apa manager yang sangat kreatif kan. Dengan pressing dia, positional play dia, gameplay dia, yang tactical dia, Camelot dia. So dia dah letak tiga, kalau kita perasan lah, tiga defend tu, semua tu ada bersama dengan Haaland dekat City. Tu saya macam apa, Aurelie, Bagui, John Stones, walaupun dia baru season last bersama City. So saya nampak tactical Tuchel tu dia dah faham lah macam mana gameplay Haaland. Tu yang memang Haaland tadi dalam bukit dorang lah. Memang tak nampak dia buat apa lagi.
1: Sampai masa tambahan pun dah kena tukar kan?
2: Betul, waktu tawar pun sampai tukar.
1: Okay, ini soalan ni abang tu tak pernah tanya ke mana-mana berpandit tau. Jadi Haji Faiz malam ni bertuah. Kalau Haji Faiz diberi peluang menjadi jurulatih.
2: Okay,
1: apakah keputusan ataupun strategi yang Faiz akan lakukan untuk membawa pasukan pilihan anda ke final?
2: Strategi ya? Kalau ni tactical, saya more to direct football lah. Saya more to direct football, position pun penting. Tapi saya suka lebih kepada pantas, terus ke depan, physical. So kalau gini saya lebih pada family kepada tactical 4-3-3 lah. 4 defensive ring, right wing back, left wing back, and then lepas tu 3 ada defensive attacking midfielder, dan 3 winger flanker kiri kanan dan lone striker. Itu saya boleh 4-3-3.
1: Memang ada gaya lah, jawapan memang ada gaya. Okey, kita cuba nanti untuk game-game Petaling Jaya lah dengan mana-mana daerah ya. Okey, Haji Faiz, untuk mara ke final, yang menjadi pilihan.
2: Yang menjadi pilihan
1: antara Argentina, England, Perancis, Spanyol.
2: Tengok tu dah top 4 lah. Dan kalau tengok pun top 4 ni juga ni semua top ranking FIFA latest sekarang.
1: Betul.
2: Perancis sekarang ranking first. Lepas tu Argentina pun datang dengan first ranking, sekarang dah turun ke ranking kedua, Spain ketiga, England yang keempat. Tapi kalau untuk game ni, saya rasa walaupun atas kertas, ramai target ulangan final World Cup 2020 di Qatar, iaitu France bertemu Argentina. Tapi personally bagi saya, walaupun yelah kita tengok ni, saya rasa mungkin yang game final nanti mungkin Spain versus England lah, saya rasa. Sebab first pun mungkin England, yelah walaupun saya dapat rasakan aura Tuchel tu lah. Walaupun Tuchel dia lebih, nampak dia lebih berjaya kepada semasa menjadi manager pada klub. Chelsea menang UCL, and then lepas tu dengan PSG pun pernah menang Ligue 1, Copa di France, dengan Dortmund pun dulu pernah menang di FA Pokal. Tapi saya rasa Tuchel ada satu aura yang mungkin boleh membawa England mengecapi apa Piala Dunia yang kedua lah. Sebab last pun dia orang dah pernah menang dulu, dah cukup lama kan, 1966 dulu. Memang dah cukup lama. Piala pun dah bertukar dah sekarang ke piala yang sekarang. So saya rasa mungkin Tuchel ada sesuatu yang mungkin bawa untuk England lah. Cumanya cuma ada satu saya setting yang mungkin saya boleh kongsikan juga. Saya takut ni belum ada lagi lah rekod mana-mana jurulatih itu jurulatih luar lah, jurulatih luar yang bukan dia melatih negara dia sendiri yang menang World Cup. Itu setakat ni belum ada lagi tau, dah rekod. Pada rekod listing negara-negara yang pernah menang World Cup, semuanya dilatih oleh warga negara mereka sendirilah. So kalau Tuchel dapat pecah rekod ni, memang yang ni lah. Tapi apapun, kita enjoy the game sebab team kita pun dah kalah. Cuma tu lah, saya rasa mungkin final Spain-England, mungkin England boleh menang.
1: Hari ni pun Tuchel sebenarnya dia buat kritikan juga untuk pasukan dia kan.
2: Betul.
1: Tapi Bellingham dia balas balik.
2: Betul. Dia cumanya je lah, kalau saya tengok England ni dia banyak isu defensif lah. Banyak bonus dia tak. Yelah, tapi walaupun bonus, Bellingham dengan Harry Kane memang betul-betul carry team lah. Memang nampak lah dua orang ni.
1: Okay. Untuk empat pasukan ni, Argentina, England, Spain dan juga France, pasukan mana yang bagi Faiz mempamerkan permainan yang paling konsisten?
2: Okay, kalau saya tengok, kalau dia see statistik, kalau kita cinta statistik lah kan, cinta statistik, Spain Memang rekod yang sangat konsisten daripada grup H, walaupun dia bermula dia draw kan 0-0 dengan Cabo Verde. Dan lepas tu dia kembali bangkit menang Saudi Arabia 4-0, menang Uruguay 1-0. Sampai ke game quarter final masa lawan Belgium baru dia lepaskan satu gol. Dan unitnya dia Spain ni sepanjang laluan dia tu dia tak pernah main extra time. Makna complete full time game habis. Tak ada nak main extra time sampai penalty. Itu yang saya nampak, yang nampak konsisten lah. Sebab Spain pun kalau tak silap saya dah 13 game berturut-turut lah dekat kejohanan utama dunia yang besar. Sama ada World Cup ataupun Euro, dah 13 game dia orang tak pernah tewas lagi. Sejak bawa Luis De La Fuente lah, daripada 2023 sampai sekarang. Itu yang saya nampak sebab kesinambungan ni ialah kita tahu Spain ni dia tiki-takaan. Tiki-taka Luis Aragonés yang perkenalkan, tiki-taka masa Euro 2008. Disambung oleh Vicente Del Bosco, lepas tu Luis Enrique, and then sekarang Luis De La Fuente, dia sambung sajalah formation tiki-taka, position ball tu kan. So player dia pun muda, semua dah suit dengan dia punya tactical, just follow je dia punya gameplay kan.
1: Okay, kalau lah kata game berakhir dengan penalti kan,
2: okay,
1: pasukan mana yang bagi Haji Faiz yang lebih meyakinkan akan menang?
2: Kalau penalti ya, kalau ikut penalti ni, saya suka tengok kiper Argentina Aru, Dibu Martinez. Muhammad ni memang betul psycho lah. Dibu Martinez memang psycho lah. Tu saya nampak dia memang kaki psycho lah. Tapi itulah, bila penalti ni kan, kita pun tak boleh nak jangka lah. Macam Jerman sendiri pun, penalti pun kalah dengan Paraguay. Kan? Cumanya kalau saya tengok, dari segi global keeper, mungkin Dibu Martinez agak susah lah untuk orang nak beat dia lah untuk penalti.
1: Seronok borak dengan Haji Faiz, banyak punya ilmu dia. Okey, lepas ni kita sambung lagi je, boleh?
2: Baik.
1: Banyak lagi soalan nak tanya kepada Haji Faiz kita untuk Sembang Bola di Serangan FM.

0: Okey, kalau kita tengok jadual untuk semifinal nanti je kan. Untuk game yang pertama hari Rabu 15 Julai pukul 3 pagi France dan juga Spain, manakala untuk game yang kedua semifinal England dan juga Argentina hari Khamis 16 Julai 3 pagi. Biasanya Haji, tahun-tahun yang sebelum ni lah, 4 tahun sebelum ni kan, kalau final ataupun semifinal ada ambil cuti kerja ke macam mana?
1: Selalu jarang lah. Tapi bila, yelah, bila dulu macam muda ni, kita layan bola ni sesekang mata pun tak ada hal kan. Mata gabak pun okey kita layan. Bila bila faktor umur dia dah tua sikit ni, selek-selek jugalah. Kadang-kadang tu terbabas juga. Tapi biasa tapi biasa final selalunya memang kita layan lah.
0: Dia orang yang selalu menonton perlawanan ni kan, kan? Dia ada tip ataupun makanan-makanan yang perlu kata orang untuk tahan lama.
1: Ya, okey. Last World Cup, masa final yang masa Argentina lawan France. Oh, itu saya rasa tak ada tiap apa pun sebab kita memang tak boleh tidur lah.
0: Biasa memang Haji tengok dekat rumah ke keluar bersama dengan kawan?
1: Saya biasa kadang suka layan kat rumah. Saya suka layan kat rumah sendiri. Cuma bila kalau ada member kaki ada rajak, baru kita layan kat luar lah. Tapi saya lebih suka selesa layan dekat rumah lah selalunya.
0: Walaupun awal pagi kan. Walaupun seorang ya?
1: Walaupun seorang layan ni. Saya seorang layan ni, tak ada hal.
0: Tak ada hal ya? Senang jadi Haji Faiz kan? Okey Haji, daripada pemain-pemain yang akan berentap di separuh akhir ni kan, agak-agak Haji lah, siapa yang akan jadi digelar sebagai Wira?
1: Digelar sebagai Wira
0: Kalau tengok, kita pilih kita satu pasukan, kita pilih satu.
1: Okey, baik. Satu pasukan, ada 4 tim tu, pilih satu
0: Baik. Lepas tu kita buat siapa yang paling Wira daripada 4 tu kan.
1: Baik. Kalau France, kalau kita tengok pun rekod sekarang pun statistik dekat World Cup memang sangat perform. For sure lah, Kylian Mbappe lah. Itu memang sebab sekarang pun dia dah 8 gol. Sekarang dia tengah fight dengan Messi kan untuk Golden Boot.
0: Okay.
1: Dan untuk France, saya pilih Kylian Mbappe lah.
0: Okay.
1: Kalau untuk Spain Kalau untuk Spain, kalau tengok record, orang selalu akan tengok top scorer, siapa top scorer dia apa semua kan. Kalau sekarang ni Spain, kita tengok top dia memang Mikel Oyarzabal lah. Sekarang dah 5 gol. Tapi kalau untuk Spain ni, saya tengok konsep dia position, dia main position ball, tiki-taka. So, kalau saya nadi kepada tiki-taka ni, saya nampak dia punya defensive midfielder dia lah, Rodri. Player Manchester City. So, kalau untuk kekuatan Spain ni, saya nampak Rodri. Tak ada Rodri, saya rasa tiki-taka tu memang tak berfungsi lah untuk pasukan Spain. Itu saya nampak lah. Walaupun sekarang ramai cakap Lamine Yamal apa semua. Saya nampak dia first time layak ke World Cup. Tapi nampak lagi gugup lah sebagai player muda kan. Cumanya kalau untuk Spain ni, saya rasa main key player dia Rodri lah. Kalau tak ada Rodri, saya rasa Spain tak dapat bergerak untuk konsep tiki-taka.
0: Okay.
1: Kalau untuk Argentina, for sure lah. Mesti semua ni, kalau saya cakap nama lain ni, saya rasa semua akan gelar saya pen Cristiano Ronaldo. kalau saya cakap nama lain kan lah. Tapi memang kalau untuk Argentina memang tak boleh dinafikan lah.
0: Kita bagi dia jugalah
1: Bagi dia lah, Lionel Messi lah. Lionel pun sekarang tengah top, carry team pun bagus. Tengah 8 gol kan. Dengan Mbappe, for sure lah untuk Argentina memang Lionel Messi. Sebab sekarang pun Argentina pun Lionel Scaloni, manager pun memang membangunkan apa, flexibility formation apa semua pun berteraskan Messi lah. So one round up lah untuk tu lah. Kalau untuk England, untuk England, walaupun kita nampak ketajaman Harry Kane sebagai prolific striker, dan Harry Kane pun memang sangat perform dekat Jerman bersama Bayern Munich. Tapi saya rasa untuk England, Jude Bellingham. So nampak dia punya macam mana dia carry team tu. Play-play lain dan nampak tak apa-apa menjadi Madueke tak berapa perform. Dan Gordon terpaksa carry di bagian flanker, struggle kat situ. So nampak Jude Bellingham memang betul-betul dia carry team lah. So memang nampak aura dia lah sebagai next leader untuk England lah.
0: Okay, bila kita tentang Wira tu, nak menjadi seorang Wira ni, adakah dia lebih kepada pengalaman ataupun dari segi tenaga? Contoh macam pemain muda, bagi Haji macam mana?
1: Okay, bagi saya personally lah, bagi saya nak jadi Wira ni, kira macam dekat tadi lah, kita boleh je pilih macam Spain tadi kan, boleh je pilih Oyarzabal, dia pasal dia banyak top scorer untuk Spain. Jadi untuk menjadi wira ni bagi saya, dia ada satu aura kepimpinan di dalam tim tu sendiri. Maksudnya tak kisahlah dia player muda ke, player yang berpengalaman ke, tapi aura yang dia ada tu dia boleh bawa, naikkan balik moral team daripada contohlah pada kita ketinggalan, so dia carry team, dia dapatkan gol, dia create chance, dia bagi peluang untuk team. Itu saya rasa tu definisi wira bagi saya lah.
0: Okey. Wira yang bagi 48 ni, 48 pasukan je. Yang betul-betul wira je.
1: Betul-betul wira eh?
0: Oh,
1: ni soalan susah ni saya nak jawab ni.
0: Sebab kalau kita tumpu ada 4 je tak payah kita nak kenal yang 48
1: ni. Baik. Kalau betul-betul wira lah eh. Kalau saya tengok, kalau betul-betul wira, Messi sangat-sangat perform tahun ni. Dia pun sekarang dah dapat top scorer dalam sejarah World Cup, 21 gol.
0: Okay.
1: Dia pun perform. Tapi kalau betul-betul wira lah, ni saya rasa ni, kalau in case England menang lah kalau England menang, saya rasa betul-betul wira juga paling sama. Kalau England menang.
0: Okay.
1: Tapi buat masa ni, yelah, kita pun tahu semua top, semua memang tengah, memang favourite team semua, fokus semua France dengan Argentina final. So pertemuan antara Mbappe dan Lionel Messi, ulangan World Cup final 2022 di Qatar. So tapi kalau ini saya ikat lah, kalau England yang menang untuk World Cup kali ini, saya rasa Jude Bellingham akan jadi golden boy untuk World Cup 2020 lah.
0: Okay. Itu pandangan Pak Haji kita. Okay, Abang Lu nak tanyalah, ikhlas ramalan, skor untuk kedua-dua perlawanan separuh akhir ni.
1: Untuk kedua-dua perlawanan separuh akhir, France-Spain saya rasa game fight.
0: Okay.
1: Draw mungkin, dua sama, then continue to penalty kick lah.
0: Alright.
1: Kick. Okay. Untuk
0: England
1: Argentina, saya rasa mungkin bukan tak habis full time, mungkin after extra time, tapi England menang mungkin 2-1. Saya rasa.
0: Okey, jadi impian Haji sendiri untuk final?
1: Untuk final, macam kat tadi lah, impian final, nak tengok Spain lawan England, pertemuan tiki-taka dengan klasik direct football, klasik gameplay tradisional kan, antara Tuchel dengan Luis de la Fuente. Saya rasa mungkin final pun cukup tak banyak, mungkin 2-1, 1-0 macam tu lah.
0: Abang Long pun nak ikut apa yang Haji katakan tu lah. Boleh je ya?
1: Boleh.
0: Saya kita kena berubah kan. Berubah ikut gaya orang pula. Boleh.
1: Tak apa, kita enjoy the game dia.
0: Alright. Okey, malu tanya lagi, jurulatih ni. Bila cerita tentang jurulatih yang bagi Haji buat percaturan yang paling bijak lah untuk suku akhir. Nak kita nak cerita tentang separuh akhir, kita tak nampak lagi kan dia punya percaturan untuk suku akhir ni.
1: Percaturan eh?
0: Jurulatih yang mana?
1: Okey, kalau kira sebab France dengan Spain, Argentina ni, dia orang dah, tim dia orang dah bersama lama tau. Dah bersama lama. Kesinambungan dia punya player-player, pemanager dah kenal player dia masing-masing.
0: Betul.
1: Dah ada player favourite dia sendiri, dah bersama dengan manager yang lama. So dia orang ni go through je. Saya nampak gameplay dia orang touch up je, go through je. So memang dah solid. Tapi yang untuk dalam tempoh masa yang sangat singkat, masa saya berkutuah, Thomas Tuchel, walaupun ada kritikan, dia membawa beberapa, dia menyisihkan beberapa nama besar, seperti Cole Palmer, dan lepas tu dia tak, ada juga tak membawa Jared Bowen, West Ham United striker yang tengah perform, Morgan Gibbs White, Nottingham Forest punya attacking midfielder. Adalah beberapa nama lain yang disisihkan, tapi saya nampak Tuchel, walaupun waktu yang singkat, dia mula manage England pada 2025. Saya rasa kurang setahun, dan then lepas tu go to the World Cup 2026 dengan player yang dia ada. Saya nampak gameplay macam Sukahi lawan Norway tu memang nampak satu tactical yang superb lah daripada ni. Walaupun kita tengok game tu Norway yang banyak control, position ball memang Norway yang control, tapi bagaimana dia merantai Haaland, dia mark, dia semua apa, minta going, mark going John Stones, bagaimana dia mark Haaland tu, memang saya nampak satu memang yang super lah. Haaland memang tak boleh buat apa lah malam tadi. Memang
0: betul.
1: Memang betul-betul dalam
0: putih. Lepas tu dia duduk kat kursi bangku simanan tu kan.
1: Betul.
0: Mata pun itu, nak buka pun tak larat dah.
1: Itu yang saya nampak. Karakter taktikal seorang manager yang support lah. Itu pendapat saya lah. Pendapat saya lah, itu saya nampak.
0: Jadi yang terakhirnya, selain daripada kita mengharapkan jaringan gol, bagi Haji sendiri, apa momen yang Haji nantikan untuk aksi separuh hari nanti?
1: Tak ada negatif football. Maksudnya tak ada negatif gameplay. Saya nak fully attacking lah antara dua tim. So tak nak main terlalu, masing-masing semua terlalu main berhati-hati kan. So saya nak gameplay yang interesting lah. Mana straight forward, attack, attack, attack. Tu baru kita enjoy lah the game.
0: Okay. So
1: tu harapan saya.
0: Okay, jadi kalau pasukan impian Haji kata orang berjaya final nanti kan,
1: okay,
0: cuti berapa hari Haji akan ambil?
1: Okay, kalau cuti berjaya, saya akan bagi cuti satu hari je. Sebab England dia dah lama tak menang World Cup. Kita bagi satu hari je, tak ada yang lama.
0: Oh, Haji, Haji bos je ya?
1: Sebab nak compare dengan Jerman, Jerman dah menang 4 kali. Jadi kita boleh bagi dia banyak-banyak.
0: Okey, Bapak Haji, separuh akhir ni kata orang sentiasa menjanjikan aksi yang penuh debaran,
1: betul,
0: kan?
1: Betul, dia jelam-jelam.
0: Tak kira lah sama ada penyokong Perancis ke, Spanyol, Argentina ataupun England. Semoga kita semua disajikan perlawanan yang berkualiti, penuh dengan semangat kesukanan dan juga momen-momen yang akan dikenang dalam sejarah Piala Dunia. Almaklumlah 4 tahun sekali, kan?
1: Betul.
0: Okey, jadi terima kasih banyak perkongsian kita malam ni dalam Sembang Bola. Jemput minum apa yang saya sediakan. Kacang-kacang tu pun ada.
1: Alamak.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, itu dia seronok bersembang dengan Haji Faiz, okey, untuk blog kita yang kedua dalam Sembang Bola di Selangor.

Kiana sedang mendengarkan layan hujung minggu di Selangor FM. Jam yang terakhir masih lagi bertemankan Abang Lu. Sampailah ke pukul 12.30 malam. Okay, kita sambung balik hiburan untuk peminat lagu-lagu ramai Hindustan. Ini mesti Koli Boli di Selangor FM. Terima kasih Aunty Zai dan juga Yasmin dari Simpang 4 Hutan Melintang Perak juga hadir menemani. Terima kasih banyak.

Kumar Sanu dan juga Alka Yani, kahi muji piar huwa tenahi, adakah aku sudah pun jatuh cinta? Ya, satu pertanyaan. Lagu ini dipetik dari filem Rang, okay? Filem yang dilakonkan oleh Divya Bharti, okay? Dan lagu tadi digubah oleh Nadwin Syarban. Nadwin Syarban, biasalah, eh? Kalau lagu-lagu ciptaannya memang matuk, eh? Rang ini mengisahkan tentang madu, eh? Seorang gadis yang jatuh cinta pula dengan seorang lelaki kaya, Rush, yang dilakonkan oleh Kamal Sadanah, eh? Kala madu dilakonkan oleh Divya Bharti. Tapi kisah hubungan mereka ni berdepan pula tentangan dan juga salah faham sehingga membawa kepada pelbagai konflik keluarga dan juga percintaan. Jadi keadaan menjadi lebih rumit, eh, apabila muncul pula individu lain yang juga mempunyai kaitan dengan masa lalu keluarga mereka, menyebabkan pelbagai rahsia terbongkar. Dan filem ini hakikatnya menggabungkan elemen romantik, drama keluarga dan juga sedikit komedi lah, eh, sebelum menuju ke penamat yang penuh dengan emosi. Dan lagu tadi adalah dendangan daripada Kumar Sanu dan juga Alka Yakni. Hai, selamat malam juga untuk Cikgu Dewi, hadir menyapa sahabat tugas sahabat long. Terima kasih sedang mendengarkan segmen pada malam ini. Terima kasih banyaklah, ya, sahabat-sahabat kita. Cik Lia dari Palih pun ada juga, eh, sedang mendengarkan musik Artian Klik. Juga Tuan Hajiwan sama Naim, sahabat kita dari Batu 37 Darat, sahabat Pernam. Dan selamat malam juga untuk rakan-rakan kita yang masih mungkin masih lagi berada di pantai.

trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Okay, layan hujung minggu di Stang FM dah semakin hampir ke penghujung. Lagu dendangan daripada Faris Aznan dan juga Selfie Yama, Seindah Syurga. Dah pun 11.53 minit malam. Terima kasihlah banyak kepada semua sahabat-sahabat kita. Juli, best pula layan lagu Jubin Nautiel tadi. Terima kasih juga untuk Cikgu Syarifah Nolia, Kak Zaini, juga untuk Wahid Abdullah. Hati-hati balong, balik nanti. Semoga selamat sampai ke rumah. Selamat malam dan juga terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dia cakap. Okay, terima kasih juga untuk Ibrus juga ada dari Sawah Sempadan dan juga semualah rakan-rakan kita yang sudi temankan Abalung daripada mula sampailah ke penghujung. Minta maaf kalau salah dan juga silap, insyaAllah panjang umur Abalung akan kembali lagi temankan anda minggu depan hari Sabtu dan juga hari. Selamat malam, selamat beristirahat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk waktu ini bersama dengan saya. Seperti biasa, Aizat Azam akan temankan anda untuk edisi hari baru untuk hari ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum semuanya, semoga semua sihat, semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja kan. Ada yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang bekerja, yang sedang memandu, dan apa saja yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti, dan dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik, insyaAllah saya akan berikan kepada anda. Terima kasih juga rakan suga saya AJ, Mama AJ, yang temankan anda untuk pilihan bersama 2.0. Jangan lupa esok anda boleh lagi membuat pilihan lagu di Facebook Nasional FM. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Langit dan Bumi. Semoga anda terus terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

0: Kami Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ke-23.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Terus layan Nasional FM di mana sahaja anda berada, 24 jam 7 hari seminggu dengan selesai lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan juga saya untuk anda setiap masa. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, ingin dengarkan kami terus ke frekuensi 100.5, manakala yang berada di balik Pulau Pinang boleh dengarkan kami melalui frekuensi 93.9 dan juga di balik Kedah 89.7. dan bagi warga Terengganu khususnya di kawasan Besut di frekuensi 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati dan anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga di RTM Klik. Yang sememangnya percuma untuk anda muat turun di telefon bimbit dan dengarkan di mana sahaja, di pejabat, di rumah dan juga semasa anda memandu, dengarkan radio dan juga dengarkan juga menerusi RTM Klik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada zaman ini, biarkan ia pergi layan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal segar dan juga ceria mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Bagi yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Pastikan anda sentiasa bersedia dan juga memandu mengikut peraturan. Elakkan daripada memandu dalam keadaan yang tertekan ataupun terburu-buru, kerana jalan raya bukanlah tempat untuk kita berlumba sebenarnya. Dan memandu dengan tenang dan juga berhati-hati bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, malah turut menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dimudahkan segala urusan kita. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bila Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sambil dengarkan National FM tu, boleh terus ke TikTok live National FM, kerana di situ saya ada live bersiaran langsung bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Ada Kak Norisa, Kak Nuras, ada juga Kak Fiza, Rizi, juga ada Su, dan juga ramai lagi lah. Di sini Kak Ainun pun ada yang bersama dengan kita di TikTok live National FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi teman dengan saya hingga ke waktu ini. Dan juga bagi mereka yang berada di Taiping Perak, dengan kata ada orang Taiping, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga yang berada di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan Seremban, di frekuensi 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati, di mana saja anda berada boleh dengarkan kami dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik. Terus bersama dengan kami. Ini lagu daripada Eka Matra, lagu yang ditulis pada tahun 1990-an, judulnya Hanya Satu Persinggahan.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana angin kencang barat daya berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka di kawasan perairan utara, barat laut dan juga tenggara di kawasan layang-layang, Labuan dan juga di Sulu sehingga hari Rabu 15 Julai 2026. Dan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuk mereka yang menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan di Melaka Utara, di selatan Phuket, utara Samui dan juga di utara Reef South sehingga Rabu 15 Julai 2026. Ini merupakan angin kencang dan juga laut bergelora yang berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Jadi kepada mereka di kawasan berhampiran, berhati-hati dan juga ikut arahan keselamatan yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terus bersama kami, dan juga bagi mereka yang berada di TikTok Live Nasional FM waktu ini, jangan lupa terus tapping dan juga terus mungkin ada bertanya soalan juga boleh berbual bersama dengan saya. Jom kita berhibur bersama dengan Handy Black. Ini dia, Kau Yang Bernama Seri, buat mereka yang bernama Seri. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hari Ziana Zin menadah gerimis bersama dengan anda di Nasional FM. Baik, bagi yang sedang memandu, saya ingin kongsikan dengan satu trafik di sekitar Kuala Lumpur setakat ini, di mana secara amnya lancar dan juga lengang di beberapa kebanyakan laluan utama, memandangkan waktu puncak telah berlalu. Walau bagaimanapun perlu diambil kira, perlu juga memandu dengan berhati-hati, terutamanya bagi yang berada di lebuh raya Persekutuan di Federal Highway, kerana terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berkala di beberapa penumpuan lorong antara Petaling Jaya ke arah pusat bandar, dan juga pandu dengan berhati-hati di kawasan yang meletakkan kon keselamatan. Dan di lebuh raya Spin dan Pencaleling, beberapa bahagian lorong ditutup secara berperingkat untuk kerja-kerja pembaikan jalan dan trafik terkawal, namun perlu memandu dengan berhati-hati. Manakala di pusat bandar, di Jalan Tun Razak dan juga Jalan Ampang, trafik lancar di kedua-dua arah, namun berwaspada dengan lori ataupun dengan kawasan perbrisan jalan yang beroperasi pada waktu awal pagi. Dan tiada amaran hujan lebat buat masa ini, namun pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik dan juga kekalkan jarak selamat bagi mengelakkan kawasan yang kurang pencahayaan di beberapa laluan di pinggir bandar. Dan semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Bumi Putra Rocker, 1000 Tahun Takkan Mungkin, khas untuk anda.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada JJ, Permaisuriku. Haz untuk anda yang sedang mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati pada waktu ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Sulaiman Ismail yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan kita. Dan juga terima kasih juga kepada Puan Siti Fauziah yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan dan juga sedang bersantai katanya bersama dengan keluarga sambil mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sokongan. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sahaja anda berada secara percuma khas untuk anda. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Itu dia, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan boleh dengarkan di mana sahaja. Dan untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu juga. Mungkin ada yang baru nak masuk kerja kan, shift malam membawa ke pagi, baru nak masuk shift pagi membawa ke malam. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan lakukan tugasan anda dengan sempurna, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Terima kasih juga kepada Siti Aisyah Ismail yang berada di Kelantan yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga terima kasih banyak kepada Puan Siti Musliha Muhammad Yaakob yang berada di Kelang yang sedang mendengarkan Nasrul FM. Terima kasih banyak kerana temankan saya hingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah khas untuk anda semua. Ini dia lagu daripada Mary Grace, Titik Mula. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Waktu ini masih lagi anda mendengarkan suara saya, Aizan Azam, akan terus temankan anda hingga jam 6 pagi. Dan bagi warga Johor Bahru dan juga Singapura, boleh dengarkan suara saya, dengarkan National FM di frekuensi 105.7, manakala yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9. Warga

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita Agustin Agun yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, yang berada di Kuching, Sarawak, juga bersama dengan Nur Azila. Ada ucapannya di Facebook, selamat pagi dan juga selamat malam, selamat bertugas di Nasional FM, sentiasa di hati pendengar, info, lagu dan berita yang sahih di RTM. Terima kasih. Juga ada Nuriana Ngah daripada Rauh Pahang. Juga ada sahabat kita yang jauh ya, yang berada di Sarawak bersama dengan Sulaiman, juga ada Gita Chot daripada Ipoh, Razak Belangi, juga ada Princess Su, sahabat kita Ita Ruzaya daripada Sabah, dan juga kita ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan semestinya pelbagai informasi yang tebat dan sahih untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alpha 2.0, analisis, laporan, fakta dan juga agenda yang akan membincangkan mengenai dunia digital yang semakin mencabar dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan. Dan kupasan ini dengan topiknya bertajuk Deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital. Ini akan dikupas oleh panel jemputan khas iaitu Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, yang juga merupakan pengarah inovasi dari Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Jadi dengarkan sama-sama dan akan berkongsi mengenai impak risiko serta langkah-langkah bijak untuk kita melindungi diri daripada menjadi mangsa manipulasi teknologi terbaru ini. Jangan lupa dengarkan 10.30 pagi ini, semuanya hanya di National FM sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Buat kaum ibu juga yang berada di rumah waktu ini, mungkin terfikir kan nak masak apa pagi ni untuk anak-anak dan juga untuk suami bersarapan. Namun jangan lupa, bersarapan adalah dengan makanan yang sihat, dan juga sentiasa pentingkan sarapan, kerana sarapan ini umpama bahan api dalam badan kita yang membekalkan tenaga dan juga memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari, dan sekaligus untuk mengelakkan kita daripada merasa lesu ataupun cepat marah di tempat kerja ataupun di sekolah. Jadi gunakan kesempatan ini dan pagi ini bersama dengan keluarga untuk bersarapan, dan juga pastikan makan makanan yang sihat supaya kita bersegar dan juga sentiasa tersenyum sepanjang hari. Itu dia antara sedikit tip lah daripada saya berkenaan dengan kelebihan untuk kita bersarapan. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria dan juga segar bersama dengan National FM. Dan terima kasih juga kepada Puan Suhaini yang berada di Perak yang sedang mendengarkan kami pada waktu ini daripada pukul 12:30 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan juga bersama dengan Abang Muhammad Yamin kita yang berada di Kuala Kedah. Terima kasih juga sudi mendengarkan National FM. Katanya mendengarkan menerusi ATM Klik. Terbaiklah. Dan juga kita bersama dengan Siti Aisyah yang berada di Pekan Pahang juga, antara pendengar setia National FM. Dengan ucapan selamat pagi diucapkan kepada semua, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga terbaik buat semua. Terima kasih banyak kepada yang memberikan sokongan dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Nurku Malasari, Hati Seorang Kekasih.

hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Allah berkehendak bertukar daripada seorang yang melakukan kezaliman, kejahatan dengan satu ayat Quran saja, maka dia boleh berubah. Ha, itu kalau Allah berkehendak tuan. Sebab tu tuan-tuan, pernah dikatakan oleh Allah merakamkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allah yuridu ayyaghwiyakum. Maksudnya apa? Dan nasihat aku ni tak akan bermanfaat kepada kamu kalau Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu, maka nasihat aku macam mana pun tidak akan berkesan. Sebab tu tuan-tuan, maka orang yang Allah redha bukan orang yang tak pernah buat dosa. Tetapi apabila dia berdosa, dia menangis, dia menyesal dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang Nabi telah menyatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah melakukan kesilapan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rugi tuan, ini kita kena berhati-hatilah tuan-tuan, sebab sekarang ni banyak sangat fokus, banyak sangat di media sosial tuan-tuan kan. Menjadi orang paling rugi, apa dia? Orang yang mampu ketawa, masih ketawa selepas melakukan maksiat tuan-tuan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan yang

sokong kepada perbuatan sebut kan. Lepas tu kita tanya hati kita. Hati kita sekarang ni bila kita tertinggal ketaatan sama ada solat ataupun kita terlepas daripada melakukan kebaikan ataupun kita telah melakukan dosa, adakah hati kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila ada perasaan takut, maka itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kerana dengan ada takut itu, maka kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sedang mendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, mari tuan-tuan kita tengok dalam diri kita ni, adakah apa yang kita rasakan bila kita terlepas perintah Allah, ataupun apa yang kita rasakan apabila kita melakukan larangan Allah, ataupun kita melanggar hak-hak sesama manusia. Sekiranya yang kita rasakan adalah takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada dosa, maka itulah sebagai satu permulaan untuk kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, tuan-tuan, kalau tidak ada perasaan itu, bahkan kita berbangga pula dengan kesalahan yang kita lakukan, maka takutnya, kita risaunya, kita menjadi orang-orang yang tidak takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana hati kita telah keras akibat diselaputi oleh dosa-dosa yang sehingga kita tidak merasakan bahawasanya dosa itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawasanya orang-orang beriman ni, dia melihat dosanya macam sebuah gunung yang akan menghempap. Sedangkan kalau orang-orang yang fasik, maka mereka melihat dosa itu bagaikan hanya lalat yang hinggap, macam tak ada apa-apa. Samalah, kita tanyakan diri kita, bagaimanakah pandangan kita, bagaimanakah perasaan kita, bagaimanakah keadaan hati kita apabila kita melakukan dosa, sama ada meninggalkan kewajipan ataupun melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang yang hatinya lembut, yakni ketika melakukan dosa maka mudah untuk kita terasa dan menyesal, seterusnya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, seterusnya yang keempat adalah apa dia? Tandanya bahawasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Tuan-tuan, kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada

0: tuan-tuan kan, kitab dengan cara yang lurus lah. Sebab sekarang ni tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah kan, dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala si Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur, sahabat yang mengajak kita pada kebaikan kan, sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa jom, kita banyak lagi hutang ni kan, banyak lagi hutang puasa ni kan tuan. Jom besok ada program agama kat tu kan, datang kan, ajak. Ni sekarang, masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tu kan. Memang ada open house je, kita ajak. Kat sana ada makan-makan. Itu biasa tu. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji. Kan? Dah gaji ni. Itu biasa kan tu kan. Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma salli semat. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Tuan-tuan. Kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Tuan-tuan. Seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni. Tuan-tuan. Maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan. Muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku. Tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah. Mudah kita untuk ke rumah Allah. Tuan-tuan. Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Allahumma

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 100.9 FM.
1: Okay, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam pagi Isnin buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepah 5.57 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 5.59 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, Awan, kita nak kongsikan kepada pendengar di Selangor FM info-info terkini dan juga cerita-cerita menarik di mana tiga keluarga asnaf di Kancung Darat. Kancung Darat kat mana?
3: Banting.
2: Ni saya tak silap saya, Kancung Darat ni adalah tempat dilahirnya kita punya atlet-atlet badminton. Okay. Anak-anak sidik itu kan. Di mana keluarga tersebut telah menerima sumbangan wang tunai dan barangan keperluan asas menerusi program ziarah mawadah bersama Esko Agama Islam Dr. Muhammad Fahmi Ngas malam. Dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS memaklumkan bantuan itu telah disampaikan bagi membantu untuk meringankan beban keluarga terbabit.
3: Seusai program ziarah itu pula, rombongan terbabit teruskan kunjungan ke gelanggang badminton MMA di Jalan Sempena Kancung Darat yang jadi pusat latihan kanak-kanak untuk mengasah bakat dalam sukan badminton. Dan menurut JAIS dalam satu hantaran di media sosial, gelanggang ini merupakan warisan keluarga yang diteruskan daripada datuk kepada anak dan cucu serta telah melahirkan ramai pemain badminton yang berjaya harumkan nama negara hingga ke peringkat kebangsaan. Dan dalam pada itu, JAIS berharap usaha untuk santuni masyarakat dan menyokong pembangunan generasi muda ini dapat terus perkukuh semangat kebersamaan serta kesejahteraan ummah.
2: Okey, jadi itulah ceritanya yang berlangsung di Kancung Darat Banting semalam. Melibatkan Esko Agama Islam Dr. Muhammad Fahmi Ngah. Okey, selepas ni ada cerita yang menarik lagi kami nak kongsikan kepada anda. Terus bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Baik, demam Piala Dunia FIFA 2026 dah semakin kebah dah. Berbaki 4 perlawanan sahaja lagi. Semalam Argentina dan juga pasukan
1: Switzerland
0: telah melengkapkan perlawanan yang ke-100.
1: Wow.
0: Okey, dan alhamdulillah kita dah tahu dah siapa pasukan yang akan mara ke peringkat separuh akhir. Banyaklah orang cakap pendapat-pendapat yang kita boleh baca di media sosial. Ada yang cakap rasanya macam terkejut. Ada yang cakap pasukan pilihan saya semua dah tak ada. Dimulai dengan Brazil, Portugal, Norway semua ataupun Morocco semua dah balik dah. Jadi yang tinggal hanyalah 4 pasukan yang terbaik sahaja yang akan mara ke separuh akhir untuk penentuan siapa yang bakal layak ke pusingan akhir final ataupun di pusingan penentuan di tempat ketiga ataupun keempat. Di mana pada pukul 2 pagi iaitu 15 Julai. Hari ini
1: 13 bulan, hari Rabu lah.
0: Betul. So maknanya kita akan ada 2 hari main layang-layang dekat rumah lah.
1: Tidur
0: lah. Kan, sebab tak tahu nak buat apa. Malam-malam kita sepi tanpa perlawanan Piala Dunia FIFA. Okey, pukul 2 pagi iaitu grandstand untuk bahasa Melayu di Sukan Plus, bahasa Inggeris di TV OK. Anda boleh saksikan perlawanan di antara France dan juga Espanyol.
1: Pukul 2 pagi 15 Julai dan perlawanan berikutnya pada 16 Julai 2 pagi, 2 pagi juga England mentang Argentina. Sukan Plus untuk grandstand bahasa Melayu, TV OK untuk grandstand bahasa Inggeris.
0: Okey, tolong ingat dua tarikh penting ini. Jam 2 pagi mulanya grandstand. Kick off-nya mula pukul 3 pagi. Itu pun kalau tak ada delay lah, tak ada sebarang gangguan cuaca ataupun sebagainya. Okey, 15 dan 16 hari bulan Julai kita akan saksikan 2 perlawanan untuk peringkat separuh akhir. Okey, jadi harap anda maklum. Anda boleh tonton di TV OK, saluran Sukan Plus dan menggunakan aplikasi RTM Klik. Okey, 2 pagi, 3 pagi tu kita tengok bola dulu. Pukul 6.30 minit pagi bersama dengan Selangor FM kita bahas pula.
1: Yeah.
0: Kita bahas, kita bahan pula apa ceritanya, okey?
1: Macam mana?

0: 4 pasukan, 2 perlawanan dan 1 impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, tusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Hai, selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita kembali semula. Anda bersama dengan saya, Apis Rizwan dan juga Awan. Nak kongsikan Alkisah untuk anda.
1: Alkisah?
0: Baik, hobi kita ni berbeza-beza. Contohnya, macam Awan, saya teka awak ni hobinya mengumpul stem, tangkap gama-gama. Bukan?
1: Bukan.
0: Tapi ada seorang pesara ni yang agak unik hobi barunya. Beliau merupakan seorang pesara yang berusia 68 tahun. Dia ni dah jadi macam abang kawasan dekat kawasan rumah dia ni.
1: Okey.
0: Sebab apa? Pesaraan biasanya orang akan mula berkebun. Orang akan mula pergi travel. Tapi lain pula dengan uncle ni, dia mengisi masa lapang dia ataupun dia buat diri dia memilih untuk menjadikan aktiviti merakam kesalahan orang ramai sebagai hobi barunya.
1: Unik betul hobi.
0: Dia duduk, saya tengok, kalau tengok dekat dekat gambar ni, dia duduk dekat tingkat rumah dia tu, mungkin tingkat 2. Dia pegang kamera. Lepas tu dia zoom kan, pakai lens panjang-panjang tu, zoom dia tengok. Ini kesalahan ni dah laporkan pada pihak berkuasa. Okey, ini yang berlaku di China. Tan Qiang Sheng menghabiskan masa memerhatikan kawasan sekitar blok perumahannya sebelum merakam individu yang buang sampah ataupun meletak kenderaan secara tidak sah untuk dilaporkan kepada pihak berkuasa. Dan misi memburu itu bermula selepas dia mendakwa sudah bosan lihat pelbagai kesalahan undang-undang sering berlaku dekat kawasan kediamannya tu.
1: Okey, ni kira pemerhatian sambil orang kata buat report lah ni. Satu benda yang orang kata cari salah, tapi orang kata
0: ke arah yang positif, arah yang positif lah.
1: Betul. Okay, katanya
0: bukan jaga tepikan orang.
1: Okey, katanya dia boleh menghabiskan sepanjang hari untuk lihat keluar tingkat rumah untuk memerhati. Jadi bila ternampak sesuatu yang langgar peraturan, dia akan ambil gambar gunakan kamera dan serahkan kepada pihak berkuasa.
0: Okey, maafkan saya, perkara ini bukan berlaku di China tapi di Singapura. Tampines. Selain gambar dan video, Tan turut menyimpan rekod bertulis mengenai kesalahan yang diperhatikannya di kawasan sekitar Tampines, Singapura. Setiap bulan, dia sanggup ambil masa lebih sejam perjalanan ke Agensi Alam Sekitar Kebangsaan, NEA, untuk menyerahkan bukti yang dikumpul tersebut.
1: Tapi pada awalnya, dia melaporkan antara 40 hingga 50 kes buang sampah setiap bulan. Tapi bila dah, jumlah tu dah menurun kepada sekitar 20 hingga 30 kes lepas keadaan bertambah baik. Dan tindakan itu menyebabkan beberapa penduduk dikenakan saman berdasarkan bukti yang dikemukakan.
0: Okey, seorang pemandu kenderaan sewa persendirian yang hanya dikenali sebagai Lin dakwa ramai penduduk tak puas hati dengan tindakan uncle tersebutlah. Lin, sama engkau ke?
1: Okey.
0: Lin kata dia sendiri terima 4 saman dan bayar kira-kira $1,000 Singapura, iaitu kalau convert duit kita dalam RM3,000 Malaysia lah. Akibat laporan daripada uncle tersebut. Dan walau bagaimanapun, Tan kata dia akan terus menjalankan tugas itu walaupun tidak menerima penghargaan daripada penduduk ataupun pihak berkuasa.
1: Jadi menjaga alam sekitar ni adalah tanggungjawab semua orang, kata Tan. Dan kalau buang sampah memang akan kenalah. Dan pastikan, untuk pastikan gambar lebih jelas, Tan sanggup belanjakan lebih $1,000 Singapura ataupun sekitar RM3,000 untuk beli kamera dengan fungsi zoom jarak jauh.
0: Dia buat pula. Okey.
1: Beli tu.
0: Dia sanggup beli tu kan, untuk menjaga kelestarian di sekitar kediaman beliau sendiri. Isteri dia pula menyokong. Kan, ada isteri kata mereka yakin tindakan tersebut adalah perkara yang betul lah. Tan juga turut memasang 2 kamera litar tertutup ataupun CCTV dekat luar rumahnya sebagai langkah keselamatan dan akan menghubungi polis jika diganggu. Memang betul lah kalau kita jadi orang-orang, kalau zaman-zaman sekarang ni budak-budak muda panggil mak pot ni, selalulah diancam, selalulah diugut kan. Tapi saya rasa perkara yang beliau lakukan ni adalah okey. Sebab bila dulu ada 40-50 kes kat satu tempat tu, tapi dia menurun daripada 30 hingga ke 20. Okey lah tu kan.
1: Ya, benda-benda elok lah tu. Tapi biasalah, orang tak suka. Jadi usaha ni memang cetuskan konflik dengan jiran lah. Jadi Lin tadi tu, dia dakwa pernah bertengkar dengan Tan selepas tersempat dalam lift. Dan kata Lin tu, bukan saya kan, Lin tu.
0: Okey.
1: Mengaku insiden perang mulut sebelum dia mendakwa warga emas tu bertindak untuk tendang dan ugut untuk panggil polis. Tapi Tan menafikan dakwaan tu dan dakwa Lin yang tendang pinang dia dulu. Jadi kemudian dia buat laporan polis berhubung kejadian itu.
0: Oh, so maknanya ada jugalah kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku eh. Ha. Tapi itulah ceritanya yang unik di Singapura, berlaku di Singapura. Apabila seorang pesara yang berusia 68 tahun dah tak tahu nak buat apa, dia beli kamera cari salah orang. Tapi bukan cari salah orang yang negatif. Ni memang betul-betul awak buang sampah mata-kata, letak kenderaan dekat kawasan yang tidak sah, boleh mengganggu gugat laluan lintas kan. So itulah antara tindakannya, dan sanggup pun volunteer tau.
1: Sanggup.
0: Tak ada bayaran tau. Jadi itulah ceritanya dalam Al-Kisah di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: selera, tak betul.
1: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
0: Aku nak hidup aku jadi kelam kabut, tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, pernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya khabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan

Iman daripada Iman Troy dan juga Harry dengan tajuk lagunya Kita. Harapnya kita terus dapat bersama sehingga ke penghujung siaran segmen Teh Tarik Kopi O bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan, temankan anda. Selamat pagi diucapkan kepada Abang Wan yang berada di Kajang. Menyapa kita. Selalunya kalau dia menyapa ni, dia tak puasa hari ni. Dia pergi minum. Okey, terima kasih Abang Wan. Ada juga pendengar-pendengar kita yang lain juga nak menyapa kami, nak hantarkan perkongsian aktiviti yang sedang anda lakukan ataupun mungkin ada berlakunya kesesakan lalu lintas di lokasi yang sedang anda lalui sekarang ini. Contohnya anda sedang memandu, sangkut dalam kesesakan lalu lintas, nak wawarkan kepada pendengar-pendengar yang lain supaya tidak menggunakan jalan yang sama dan mencari alternatif jalan raya yang lain, anda boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantarkan saja di talian WhatsApp 019-330-4425. Jam yang kedua akan menantinya anda lagu-lagu ini.

Emam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kesila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
3: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
4: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
5: Hai, selamat pagi. Salam kita Selangor Maju Bersama. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi dari kami, tim Teh Tarik Kopi O. Apa khabar semua? Sihat ke tu? Kita kembali dalam jam yang kedua dah sekarang ini. Dan selepas ini kami akan konsert.

Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: BioRT.
1: Seperti yang kita janjikan tadi, Wan, kita nak kongsikan kepada pendengar kita berkenaan dengan Bio Artis sebelum kita mulakan Kopi Bola Pagi pula selepas ini. Hari ini kita nak cerita tentang seorang penyanyi yang kalau dia menyanyi dalam pitch yang tinggi, kening dia akan terangkan. Iaitu kita nak cerita pasal Kak Ziana Zain kita ni. Yang didesas-desuskan mengatakan beliau bakal menerima darjah kebesaran membawa gelaran datuk dari sebuah negeri tak lama lagi. Betul ke, Wan?
2: Wow.
1: Apa ya, cerita ni?
2: Kak ZZ katanya dia tak tahu menahu mengenai perkara itu walaupun dakwaan tersebut dah lama dah berlega-lega. Jadi beliau kata tak tahu nak kata apa sebab benda ni memang dah lama. Dia dengar-dengar ada desas-desus tu, gosip-gosip tu. Ada yang bertanya pada beliau tapi apa pun hanya bergantung pada rezeki. Okay? Dan dia memang tak tahu menahu mengenai perkara ni dan tak ada pula yang datang mencari beliau.
1: Okey, walau bagaimanapun Kak Ziana Zain kata dia tak menolak lah kalau anugerah tersebut diberi kepadanya. InsyaAllah kalau dapat, alhamdulillah, ada rezeki, saya terima aje. Dalam pada itu juga, Ziana Zain kata beliau tidak pernah mengharapkan untuk mendapat sebarang gelaran darjah

0: kebesaran, dan jelas dia, jelas beliau juga fokus beliau hanya untuk menghibur, memberikan persembahan yang terbaik kepada peminat-peminat. Katanya tak pernahlah terfikir nak dapat gelaran tu, yang penting menyanyi, hiburkan orang ramai. Itu kerja tanggungjawab beliau.
1: Dan katanya lagi tak pernah kejar gelaran tu, itu semua Allah SWT yang bagi. Jadi sebagai penyanyi kena ada kelas sendiri, biar gelaran tu sendiri datang kepada
0: betul mereka. Kan, kadang-kadang kita kejar sangat populariti ni, populariti jauh meninggalkan kita. Tapi kalau kita bagus, insyaAllah populariti akan datang, tuan-tuan.
1: YB Apis berbicara.
0: Tak adalah. Okey, jadi itulah ceritanya. Itulah kita cakap. Kita selalu pesan dah dekat pendengar-pendengar kita. Kalau tak pasti,
1: jangan kongsi.
0: Ini dah kan, tuan punya badan kena bagi kenyataan supaya semua orang jelas kan. Kadang-kadang orang sindir, untunglah dah buat datuk, kita tak dapat apa-apa dah ni. Rupanya ada orang-orang yang tak bertanggungjawab ni menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita yang tak kena. Okey, jadi itu dia kita ucapkan. Kalau ada rezeki, insyaAllah, manalah tahu bawa gelaran Tan Sri Janazin ke. Terus up terus kan. Baik, itu dah cerita untuk bio artis. Lepas ni kami akan kembali kongsikan kepada anda topik yang menarik untuk kita cerita, untuk kita sembangkan dalam Kopi Bola Pagi. Caranya cukup mudah, hantarkan respon anda di talian WhatsApp 019-330-4425. Anda juga boleh hubungi kami selepas ini 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Kopi Bola Pagi, kita kembali semula untuk edisi hari Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Salam kita Selangor, maju bersama. Hari ini kita nak cerita tentang VAR. Ataupun Video Assistant Referee.
2: Wow. VAR
1: ni memang selalulah kita sebut dalam perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. VAR ni pun dikenalkan baru-baru je, tapi taklah baru sangat. Bukanlah ini adalah edisi yang pertama. Di mana kalau kita tengok banyak jaringan gol telah dibatalkan selepas referee semak semula menggunakan VAR kan. Okey, dalam hari dalam Kopi Bola Pagi hari ini, dalam bola sepak ada VAR. Kalaulah VAR tu Wan, ada dalam kehidupan kita, kita memang ada video, kita ada memang ada kamera litar tertutup ataupun CCTV tu kan. Tapi VAR ni kita boleh rewind, kita boleh semak. Memang tujuan dia adalah Video Assistant Referee. Jadi kita nak semak keputusan, kita nak semak pelakuan yang pernah kita lakukan. Kalau dalam kehidupan kita ni ada VAR, agak-agak keputusan apa yang anda paling teringin nak semak semula? Supaya anda boleh perbetulkan di masa yang akan datang. Contohnya, anda dah tersalah beli barang, mungkin anda nak rekod balik VAR. Macam mana aku boleh terbeli barang ni? Rasa macam membazir ni.
2: Review balik pembelian kan. Okay,
1: kalau macam Wan,
2: macam saya, saya nak kalau boleh nak kembali, orang kata perbaiki balik apa sahaja salah faham ataupun mungkin apa salah faham lah antara saya dengan seorang orang kata sahabat yang saya anggap macam adik sendiri. Macam api jugalah, saya anggap macam adik sendiri, macam tu jugalah beliau. Jadi nak pulihkan balik sebarang-sebarang salah faham dan kembali menjalin balik persahabatan.
1: So maknanya kalau ada salah faham, kadang-kadang kita ni rasa macam kita yang betul. Kan, kita rasa kita betul, kita salahkan dia tu. Tapi bila kita tengok balik VAR tu, oh rupanya benda ni adalah berpunca daripada kejadian ini. Berbalik pada, oh dia terasa aku cakap macam ni. Kita minta maaf. Betul juga, VAR ni bagus juga. Kalau ada kita dalam kehidupan, kita tengah sembang-sembang tu, seronok-seronok tu, kita kenapa tiba-tiba berakhir dengan pergaduhan? Kita cek-cek, rupanya kita ada salah faham yang menyinggung perasaan orang lain. Okey, itu VAR yang akan digunakan oleh Awan. Kalau macam saya, VAR-nya, kalaulah saya terbeli barang lah saya kena marah selalunya. Saya akan tunjukkan VAR tu. Kenapa saya beli barang ni? Ini bukti pembelian saya. Sebab saya memang sangat-sangat memalukan.
2: Baik. Itu pengalaman dengan rumah ke apa?
1: Tak adalah. Itu contoh. Okey, sambil-sambil kita update kepada anda cerita-cerita terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Kami bawakan juga topik untuk anda. Kalau ada VAR dalam kehidupan seharian kita, agak-agak keputusan apa yang paling anda nak teringin semak semula. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda boleh dengarkan kami di Selangor FM menggunakan frekuensi 100.9 MHz. Kalau ada gangguan siaran di lokasi anda sekarang ini, beralihlah ke RTM Klik mendengarkan kami secara dalam talian. Okey, selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita kembali semula dalam Kopi Bola Pagi.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola dalam Kopi Bola Pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, pagi ini dalam Kopi Bola Pagi, kami nak dengar daripada anda, kalau hidup ada VAR ataupun Video Assistant Referee ni, keputusan apa yang anda mahu semak semula? Sebab kalau kita tengok sejarah teknologi bantuan pengadil video ni ataupun VAR mula diuji dekat negara Belanda sekitar awal tahun 2010 dan diluluskan secara rasmi oleh Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa ataupun IFAB pada 2018 bulan Mac dan digunakan di pentas global pertama kali pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Di Rusia. Dekat Malaysia pula, VAR diperkenalkan pada bulan April tahun 2024. So maknanya VAR ni berasal dari Belanda lah, Netherlands.
3: 2010. Lepas tu 14 tahun kemudian Malaysia pula pakai.
1: Ya, betul. 2024 diperkenalkan dekat Malaysia. Okey. Kalau peringkat domestik Malaysia ni, 2017 ini di peringkat perbincangan dan perancangan awal untuk bawa masuk teknologi ni, teknologi tersebut ke dalam Liga Malaysia, manakala pada 22 April tahun 2024, VAR digunakan secara rasmi buat pertama kalinya dalam saingan Liga Malaysia bermula dengan aksi Piala Subangsih. Okay. Jadi itulah kewujudan VAR ataupun dalam bahasa Melayunya teknologi bantuan pengadil video untuk pengadil semak semula. Mungkin keputusan yang dilakukan oleh pihak pengadil tu mungkin ada argument daripada sebelah pasukan kan, pemain ataupun sebagainya. Dia akan orang cakap dia akan refer ataupun semak semula. Contohnya macam perlawanan di antara Argentina dan juga Switzerland. Okay. Nak refer ataupun semak satu insiden. Tapi dapat detect yang insiden sebelum tu sehingga dilayangkan kad merah. Itu pun ada cerita juga. Kadang-kadang kita nak semak salah lain.
3: Tiba-tiba dapat detect yang lain.
1: Rupanya jumpa yang lain. Contohnya kalau kita tengok video lah. Video lama-lama kan. Baru kita cakap, jap. Baru perasan, baju ni mana kan? Kita perasan, aku pakai handbag ni. Handbag ni kat mana? Dah lama aku tak pakai. Cari balik. Itu pun antara antara kegunaan VAR ni juga. Contohnya hilang barang kan. Kita akan refer balik. Contoh, ada juga orang gunakan CCTV dekat rumah tu, refer balik. Ada lalu tak dekat situ? Mungkin dekat laluan itulah yang barang dia tu tercicir tu. Okay, komen daripada Farid. Kalau ada VAR, saya nak semak semula lah, please. Keputusan bila saya ambil untuk berhenti belajar dulu. Sebab masa tu fikir nak cepat kerja, sebab nak cari duit. Sekarang ni barulah rasa pentingnya pendidikan. Sebab apa-apa kerja semua nak qualified. Paling kurang sekarang ni dikabarkan diploma. Itu ada rekomen daripada Farid lah. Terima kasih Farid.
3: Okey, Firdaus Zaihulu Langat katanya, kalau hidup ada VAR, nak semak semula keputusan beli rumah terlalu awal tanpa buat kira-kira betul-betul. Memang mencabar nak urus kewangan lepas tu. Jadi pengalaman tu ajar saya supaya jangan terburu-buru bila buat keputusan.
1: So mana nak semak VAR balik, adakah anda ni terpengaruh dengan kawan? Ataupun terpengaruh dengan ejen? Dan cakap ini mula punya mah. You kena beli ni untuk investment punya. Beli-beli rupanya tak ukur baju di badan sendiri kan. Dah agak rasa terbeban lah untuk menampung perbelanjaan harian tu. Okay. Itu antara komen lagi. Ada lagi satu.
3: Siti lagi bertanya Yaya. Dia katanya nak semak semula putusan tak luangkan masa dengan arwah ayah sebab terlalu sibuk bekerja. Jadi bila dah tak ada, baru saya sedar masa bersama-sama ahli keluarga khususnya yang dah pergi tak boleh diganti semula. semula.
1: Okey, betul juga kan. Ha, kita nak check balik VAR kat mana salah kita tu. Kita luangkan masa, kenapa kita tak luangkan masa tu? Sibuk sebab apa kan? Supaya kita boleh perbaiki sikap kita tu,
3: yeah,
1: untuk kita menjadi yang lebih baik, lebih menghargai ahli keluarga di masa yang akan datang. Okey, jadi kita terima kasih juga kepada yang menonton secara live di TikTok rasmi Selangor FM 100.9 MHz. Itu kata cariannya. Jadi kepada anda yang mungkin sekarang ni ada kelapangan, jom bersama dengan kami. Sebab off air pun kita boleh sembang-sembang juga.
3: Boleh.
1: Mungkin nak tanya prediction untuk perlawanan separuh akhir pun boleh juga kita sembang-sembang dekat TikTok rasmi Selangor FM.
0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.
4: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Info Trafik Selangor FM kali ini dimulakan dengan laporan insiden kereta rosak di NKVE di kilometer 6.4 arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam.

0: Beralih ke NKVI, pelan dari Seti Alam ke Shah Alam, juga pelan Zato dan Mansara ke Kayu Ara. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, pelan dari hentian sebelah nilai ke Solvay City, juga pelan Zato Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Dalam pada itu, di Ilip, pelan dari Aryan Dengkil ke Bandar Saujana Putra. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit, kad Teshengo, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 4 pasukan, 2 perlawanan dan 1 impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, tusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Baik, dah masuk separuh akhir dah yang akan berlangsung pada awal pagi esok dan juga pagi lusa. 15 dan juga 16. Ini senang cerita, kita ringkaskan kepada anda, ini adalah minggu terakhir demam Piala Dunia lah. Sebab minggu depan hari Isnin kita akan saksikan perlawanan akhir. Kemudian Piala Dunia akan melabuhkan tirai untuk tahun 2026 dan kita akan nantikan 4 tahun yang seterusnya pula, kan, siapa pula yang akan menjadi juara kita pun tak tahu lagi. Yang 2026 pun tak tahu lagi, kan. Dari daripada 8 pasukan tinggallah 4, dan berbaki 4 perlawanan sahaja lagi, iaitu melibatkan di antara France dan juga Spanyol, England dan juga Argentina.
2: Okey. Dan lepas baju tu disusuli dengan perlawanan untuk penentuan tempat ketiga dan juga keempat dan juga perlawanan akhir menentukan siapa yang akan menjulang Piala Dunia.
1: Okey, untuk quarter final itu kita recap sikit. 2-0 Perancis menentang Maghribi berjaya mendahului dengan 2-0. Spanyol menentang Belgium dengan berkeputusan 2-1 berpihak kepada Spanyol. Norway menentang England 1-2 berpihak kepada England. Manakala semalam pada jam 8 pagi kita menyaksikan perlawanan di antara Argentina dan juga Switzerland, berpihak kepada Argentina dengan berkeputusan 3-1. Kalau kita tengok sekarang ini, empat-empat pasukan adalah daripada Eropah. Tidak ada yang pasukan underdog yang terpilih layak ke peringkat yang seterusnya. Ramai yang menjangkakan Spain, England dan juga France. Saya pernah baca juga. So macam yang kita selalu sebut tu lah, what is coming home is this year lah. Mungkin kan. Tapi apa-apa pun, bola tu bulat. Kita tak tahu lagi keputusannya. Sebelum kita menantikan keputusan rasminya pada 15, iaitu Perancis dan juga Spanyol, England Argentina akan berlangsung pada 16. Pada game yang pertama, iaitu Perancis dan Spanyol tu, akan berlangsung di Stadium Dallas, manakala untuk England dan juga Argentina di Atlanta Stadium.
2: Wow.
1: Okey, jadi itu dia yang menarik menanti anda untuk perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Walaupun akhir ke, final ke, apa-apa pun, RTN tetap penyiar rasmi dan akan menyajikan perlawanan-perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ni. Anda boleh tonton di TV OK, di saluran Sukan Plus ataupun juga macam semalam, ada di TV1 dan juga di TV2. Itu yang menariknya. Baik, selepas ini kita akan raikan komen-komen daripada anda, cerita berkenaan dengan VAR ni. Kalau ada dalam kehidupan seharian, apa yang anda nak semak semula? Anda boleh hantarkan komen anda selepas ini dalam jam yang ketiga antara lagu-lagu yang akan menanti. Langit, langit.